0: ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Di suara Banjarmasin masih di suara-suara warga Indonesia jam 8, Adi Febrian.
2: Betul sekali. Kali ini sahabat suara, kita di Ngobras kita ngobrolin apa?
1: Kita mau ngomongin tentang kebiasaan wanita yang sulit dimengerti pria.
2: Kebiasaan wanita yang sulit dimengerti pria ya?
1: Dari sudut pandang pria. Amunnya kebiasaan wanita, berarti harusnya sudut pandang wanita dong. Jangan pria yang ditakuni, kita mah kada paham apa-apa.
2: Kita inyak ada benyengit lawan kita aja, syukur sudah.
1: Sampai rumah haji aja masih aman, alhamdulillah. Syukur dah kita rajin tempat sembahyang. Kalau sudah sampai rumah ada hiran-hiran, berarti ada yang salah.
2: Berarti ada salah, tugin sudah, tugin. Ya kan, sahabat suara ya. Tapi sahabat suara juga ini jadi pembahasan kita kali ini di Ngobras ya. Tentang
1: apa sih kebiasaan wanita yang sulit dimengerti pria?
2: Banyak deh ya. Kita bahas terakhir.
1: Nanti kita bahas ya.
2: 0811-993-3901 buat kamu yang ada
1: iya
2: ide sahabat suara atau pendapat ya.

0: Ada kontestan.
1: Kemudian kan.
0: Iya.
1: Kemudian berarti ya.
0: Anak ini tiba-tiba berubah. Memang itu berubah. Memang sifatnya kayak gitu kali ya, binian ya.
1: Mungkin ya. Dan kita kadang-kadang tahu itu kurang baik kan, kita nanyain berapa kali ya sampai dia berubah pendapat ya.
0: Iya. Sama ini, pendengaran laki-laki itu beda sama perempuan.
1: Oh.
0: Karena laki-laki itu kayak terbatas tuh pendengarannya.
1: Iya ya.
0: Jadi
1: perempuan makanya kalau naik mobil atau ngontrolin mobil dikecili volumenya dulu
0: iya,
1: ya.
0: Iya. Jadi kayak semacam kita aja mengunyah kerupuknya sambil nonton film. Kadang-kadang ngaran film tuh karena kerupuk tuh nyaring pada telinga.
1: Sudah masuk di telinga semua volumenya ya.
0: Iya iya. Makanya iya, iya, kurang pendengaran pria itu daripada aku laki-laki
1: film daripada binian. Hah? Film di Netflix ramai banget.
0: Apa film apa?
1: The Grey Man.
0: The Grey Man.
1: Itu action film action. The Grey Man, abu-abu, laki-laki abu-abu.
0: Aku nonton film kartun kemarin. Apa ya? Rahmi, kamu kayaknya kamu harus nonton deh.
1: Apa tuh?
0: Film kartun di Netflix, tapi bukan Netflix anak ya. Netflix dewasa. Ada film kartun masuk ke 10 peringkat 10 besar.
1: Tentang apa?
0: Ini tentang hewan hutan kayak itu. Jadi ada penguasa hutan, gitu-gitu rame kan. Aku aja sampai di kiosk bini ku berkali-kali kadang juga lagi rame filmnya aja kok.
1: Iya iya iya, kadang notice ya.
0: Ntar dulu aja kok.
1: Iya iya iya, The Grey Man namanya tuh. Sampai jam 1 aku nonton malam tadi.
0: Grand May.
1: The Grey Man.
0: The Grey Man. Apa kisahnya, tentang apa?
1: Yang pokoknya CIA ada yang berkhianat. Terus ada yang dipecat. Yang dipecat ini dicari semua orang.
0: Perang ada
1: action banget.
0: Oh.
1: Rame banget.
0: Aku hanya kemarin nonton I Am Legend.
1: Aku sudah nonton Will Smith tuh ya.
0: Iya. Hanya nonton semalam. Aku nonton lagi. Sudah pernah nonton loh. Nonton lagi.
1: Zombie ya. Seharusnya ada lanjutannya tuh. Kalau mau. Kan dia belum sampai ke karantinanya.
0: Mantinya
1: si perempuannya belum sampai ke karantina.
0: Sudah. Sudah sampai terakhir.
1: Oh.
0: Sampai karantinanya. Ya kan si Will Smith kan bunuh diri loh.
1: Mas Will Smith yang doanya kena hidup ulang Ram.
0: Wah. Panjang kisah kayak caranya. Sawat resign produsernya. Kayak apa aku memulihkan Will Smith nih yang sudah manu bom molotov nih jadi hidup pulang nih Sidin.
1: Padang
0: dulu lah. Rupanya kayak
1: coba
0: apa rupanya.
1: Coba kau pikirkan dengan logika ya. Coba kau pikirkan.
0: Padang dulu nanda pikirkan nyom ingin memaksa-maksa nanda. Nol gue pikir nyom abut aja begana-gana.
1: Coba kau pikirkan ya. Coba kau pikirkan.
0: Ih, padang dulu. Aku mau dadak kayak itu bisa aku hantam dia, hantam aku.
1: Yang mana?
0: Nang si.
1: Ya, orang yang
0: pikir-pikir beli dulu.
1: Pikirkan dengan logika. Pikirkan dengan logika.
0: Kulak ban untungnya beranai. Situ dulu Joko. Jadi patung Joko itu.

0: menurut kamu sobat suara, apa kebiasaan wanita yang sulit dimengerti? Ini yang maaf banget ya, kita belum bisa live TikTok lagi ya.
1: Iya.
0: Rama kan berbeda hari Rama.
1: Iya, bujur lah.
0: Iya kan?
1: Kemarin sudah kita jelaskan.
0: Kita jelaskan.
1: Alasan masih sama. Iya. Kabel optik kita
0: di dasar laut.
1: Iya.
0: Suara dia lagi ada trouble.
1: Ada trouble. Nyata hantu kepala timah-timah.
0: Doain aja ya kami bisa. Rencananya sih Kak, hari ini ya, kemarin karena hujan mungkin ya Ram.
1: Iya, jadi karuh banyu. Karena kau menyelam kita karuh banyu.
0: Ya udah, soal Petamura di bawahnya lumpur di laut.
1: Karuh banyu karena kau banyak mana iwayuk beludah. Iwayuk beludah kayak apa lah?
0: Cucu karuh ya. Jadi kita mau aja lagi nih, cek dulu nanti sama suara, doain ya. Di dasar laut soalnya.
1: Kemungkinan sih minggu depan baru bisa ya.
0: Kayaknya minggu depan.
1: Jumat ya, kita coba cek Jumat.
0: Jumat ya. Cek dulu deh Rama ya. Kalau enggak Rama dulu cek. Aku soalnya masih berendam lagi soalnya kan.
1: Oh iya.
0: Aku
1: iya.
0: Harus ke pusatnya lagi. Pusatnya di ini soalnya, di Norwegia
1: Utara.
0: Tenggara.
1: Tenggara. Oh, Norteng. Iya. Ayo ay.
0: Iya Rama.
1: Aku juga hanya tameng pulang. Bisa ngotor angin gini ya. Angin ganjal situ, angin ganjal.
0: Iya. Aku ada langganan rondeku di Norwegia Tenggara situ.
1: Emang ipit di Norwegia jualan ronde. Emang ipit ya. Ronde.
0: Pak, basusu ada rondenya.
1: Basusu, cuma kadang kebek, ada bintang lo karuang gitu.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Pilihan.
6: Suara.
7: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Salah satu kebiasaan wanita yang sulit dimengerti oleh kaum pria adalah bergerombol ke toilet. Ini sekolah-sekolah biasanya nih.
1: Ini
0: ya,
1: dari iya, dari zaman sekolah sudah jadi budaya.
0: Gak tahu alasannya apa, tapi wanita memang paling sering melakukan ritual ini. Dimana ketika mereka ke toilet, mereka gak suka ngajak temannya yang sebenarnya gak punya kepentingan bunyi. Dimana ketika mereka ke toilet, mereka gak suka ngajak temannya yang sebenarnya gak punya kepentingan buat ikut ke toilet juga.
1: Betul.
0: Buat nemenin, kan perempuan

0: tugasnya.
1: Raja api ampih jadi raja api jadi minyak goreng. Sungko.
2: Jukok.
0: Lanjut apa suara ya? Kebiasaan kedua adalah kegiatan mempercantik diri yang menyiksa, misalnya pakai high heels, korset, dan lainnya. Biasanya moto hidup mereka adalah beauty is pain.
1: Cantik itu mahal, cantik itu sakit.
0: Oh iya.
1: Iya lo, ya karena apa juga, amunnya masih
0: mampu.
1: Kuat badannya untuk menerima itu aman-aman aja.
0: Pakai high heels capek.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Kebiasaan wanita terakhir yang sulit dimengerti kaum pria, PMS.
0: Mau bisa dimengerti ini emang kadarullah.
1: Ini kadarullah sudah.
0: Oh iya,
1: ini, kalau apa-apa ini.
0: Tapi di masa-masa ini yang agak cranky mungkin ya Ram, sifat-sifatnya. Karena dia sakit.
1: Iya, jadi wanita itu cuma punya waktu bihinak nyaman tuh 2 hari aja.
0: Yang normal ya?
1: Iya, 2 hari aja yang ibaratnya kayak bisa menikmati hidupnya. Kan ada pra, ada mens,
0: ada pasca.
1: Pasca. Nah, sisanya kan 2 hari aja tuh. Dua hari jatuhnya lebih enaknya, marasnya 2 hari ini dimanfaatkan. Bujuk juga sendiri dimanjakan, apakah pastinya nyaman. Pra menyenyarik, pas mensnya tiang listrik di pinggir disalahkannya. Nah sudahnya salah juga, moodnya amburadul.
0: Ya loh, dia sahabat suara.
1: Nah, 2 hari ini gimana? Apabila 2 hari cari.
0: Nah itu dia sahabat suara. Jadi memang laki-laki juga harus mengerti masa
1: iya,
0: ini ya.
1: Betul.
0: Jangan langsung kayak marah-marah terus.
1: Jangan sampai mood kamu itu mempengaruhi alur rumah tangga kamu.
0: Nah itu dia sahabat suara.
1: Itu.

0: Tonton langsung Seru Nyai Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
0: Memainkan musik pilihan. Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: 101 FM kita baca ini ada Rizky. Aku tuh paling bingung sama cewek kalau bilang aku gak lapar.
1: Iya.
0: Tapi 5 menit kemudian minta nyobain makanan kita setengah piring. Itu sebenarnya lapar apa? Gimana? Itu karena ngiler.
1: Ngiler aja.
0: Kita memang kayak itu juga pasti.
1: Kalau wanita kan memang beeman ya dia.
0: Iya.
1: Banyak maunya.
0: Karena mudi tadi balik lagi.
1: Iya, mudian. Fikri di Banjarbaru, menurutku cewek itu unik sih. Mereka bisa bilang capek, tapi kalau diajak jalan-jalan ke tempat skincare, malah langsung semangat lagi. Sama, lakin kayak itu juga. Ikam uyuh, sampai rumah main PS, kuat.
0: Iya, itu entertainnya lagi.
1: Entertainnya lagi kayak gitu, hiburannya memang kayak gitu.
0: Bagas, kadang cewek gak butuh solusi, dia cuma pengen didengerin. Nah ini yang susah dipahami. Kalau bini aja menurutku agak salah juga ya mungkin.
1: Jangan,
0: Oh, kamu diem, kadang dengerin gak sih? Nah kayak gitu loh, Ram.
1: Iya.
0: Kamu diem kok, kamu dengerin gak sih aku bilang? Nah kayak gitu. Itu yang salah buat suaranya. Yuk, yang mau kasih pendapat lagi boleh di 0811 99 33 901.

0: Di suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia.
1: Barat dulu. Mata.
0: Abang dah mata kuning. Di suara orang liburan dah.
1: Iya bujur ya. Sahabat suara, itu dia pembahasan kita di Ngobras ya tentang perempuan.
0: Yoi.
1: Tapi kan bahkan ada band udah bikin lagu karena wanita ingin banget.
0: Betul.
1: Udah itu aja dah acuannya dah.
0: Dah, kem kalau pindah-pindah pusing-pusing memahami, dah langsung putar lagu ada band aja dah.
1: Karena wanita
0: ingin dimengerti.
1: Nah itu dia sahabat suara ya.
0: Atau ini au
1: aku.
0: Iya.
1: Atau gigi.
0: Iya.
1: Yang gigi.
0: Yang Facebook.
1: Lain. Kolak dingin kan aku dari
0: panciku.
1: Oke sahabat suara itu dulu di Ngobras. Setelah ini kita lanjut lagi di Inspirasi Pagi-Pagi.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara,
4: suara warga Indonesia.
5: Sambil minum kopi, yuk dengerin cerita inspiratif yang bisa datang dari mana aja. Hanya di Inspirasi Pagi-Pagi.
0: Di suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita di Inspirasi Pagi-Pagi mau ngebahas tentang salah satu public figure kebanggaan tanah air yang namanya sudah melejit hingga go internasional. Yosi Sudarso. Iya. Ini Yosi ini walaupun dia tidak menetap di Indonesia, tapi namanya udah enggak asing lagi di industri hiburan tanah air. Yosi lahir di Jakarta 12 April 89 dan merupakan keturunan Indonesia Tionghoa. Ketika memasuki usia 9 tahun, Yosi Sudarso dan keluarga terbang ke Cerritos, California, Amerika Serikat, dan menetap di sana. Sejak pertengahan tahun 2024, Yosi memutuskan pindah permanen dari Amerika Serikat ke Indonesia agar anak-anaknya bisa tumbuh dan memahami budaya serta bahasa Indonesia.
1: Betul sekali sahabat suara, dan kita akan bahas sampai ke depan.
0: Ya.
1: Yosi
0: Sudarso.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Ketika mulai terjun ke industri hiburan, Yosi Sudarso bergelut di dunia modeling. Dan sebelum akhirnya melebarkan sayapnya ke industri seni peran. Nah, jadi akhirnya Yosi ini memulai debutnya melalui film Easy A di tahun 2010 sebagai pemeran figuran.
1: Selain berakting, ternyata Yosi juga menguasai seni bela diri sehingga membuat dirinya didapuk sebagai stuntman dalam film The Mask Runner, Agent of S.H.I.E.L.D. dan Alita Battle Angel. Sukses berkarir di industri perfilman Hollywood, Yosi Sudarso turut meramaikan dunia hiburan tanah air dengan membintangi sejumlah film layar lebar seperti Buffalo Boys, Millie and Mamet, Ini Bukan Cinta dan Rangga, hingga Serigala Langit.
0: Nah, pada tahun 2022, Yosi berperan sebagai Young Elder di film
1: Bullet Train
0: yang dibincangi sejumlah aktor-aktor seperti Brad Pitt,
1: wow,
0: Sandra Bullock,
1: yeah,
0: dan juga Adi Febrian.
1: Wah, salah. Tidak ada itu.
0: Tidak ada ya?
1: Tidak ada, Rama Japel. Rama Japel.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Memainkan musik pilihan.
8: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Perjalanan karir Yosi Sudarso ini ternyata gak langsung mulus, sahabat suara. Karena sebelum dikenal sebagai aktor Hollywood seperti sekarang, Yosi ternyata sempat menjalani berbagai pekerjaan sambilan.
1: Iya.
0: Demi mengejar mimpinya di dunia entertain.
1: Bahkan Yosi pernah bekerja di restoran, jadi kasir, sampai mengambil pekerjaan kecil lainnya supaya tetap bisa bertahan hidup di Amerika sambil ikut casting. Yosi juga dikenal cukup aktif memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Beberapa kali Yosi terlihat mengenalkan makanan khas Indonesia, sampai menunjukkan rasa bangganya sebagai orang Indonesia lewat berbagai wawancara dan konten sosial media.
0: Apa makanan yang menurut kamu bisa dibawa ke luar negeri yang mencolok?
1: Nasi goreng? Itu simple.
0: Nasi goreng simple ya.
1: Sama telur dadar?
0: Telur dadar?
1: Di luar negeri tidak ada telur dadar, adanya omelet.
0: Sama telur dadar.
1: Oh beda. Kalau omelet itu dia telur dadar setengah matang. Puyung hai? Ada mungkin ya di Cina ya. Puyung hai.
0: Gak tahu dengnya.
1: Gak tahu ya.
0: Omelet itu setengah dadar ya Ram?
1: Iya, omelet itu dia karena gak kayak terlalu telur matang.
0: McD, bukan kayak telur McD setengah matang itu.
1: Iya, maksudnya dia kalau kita telur dadar kita pada umumnya kan dia agak gosong-gosong.
0: Oh. Mata sapi mungkin ya, gak ada juga
1: nah,
0: ya.
1: Nah, mata sapi, ada mata sapi ada di luar
0: ya?
1: Negeri.
0: Oh. Apa yang simple tapi bisa dibawa ya?
1: Pakasam.
0: Pakasam, boleh. Telur asin, awet kan?
1: Ush, asli.
0: Iya kan, banyak deh nanti kita bawa deh.
1: Kemana kita bawa? Bagi kabel optik.
0: Palembang.
1: Bah, Indonesia juga. Indonesia juga jadinya.
0: Iya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Seru Suara Warga Indonesia. Jadi sahabat suara, fun fact-nya adik dari Yosi Sudarso yaitu Peter Sudarso ternyata mengikuti jejak sang kakak di dunia akting. Dan mereka juga dikenal sebagai pemeran karakter Power Ranger Biru untuk serial televisi Power Rangers Dino Charge dan Power Rangers Super Ninja Steel yang rilis di musim tayang yang berbeda di Amerika Serikat.
1: Jadi bisa dibilang mereka berdua adalah dua Power Rangers. Wih. Pertama yang berasal dari Indonesia. Kita mempersembahkan, ini dia
0: Power Bank. Go go Power Bank.
1: Mencas juga ujiannya. Saat ini di waktu senggangnya, ayah dua anak ini kembali ke minat hidupnya yang lain, yaitu sebagai konten kreator yang bergenre skits dan konten kebugaran di sosial media TikTok dengan pengikut yang sudah lebih dari 500 ribu.
0: Yo, mantap sekali ya, bangga kita
1: sama Yosi
0: Sudarso.
1: Yosi
0: Sudarso.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ini Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, udahan dulu ya.
1: Yo yo.
0: Untuk ngomongin tentang Yosi
1: Sudarso.
0: Semoga banyak lagi nanti talenta-talenta lagi yang berkibar di dunia ini.
1: Film internasional ya. Selain kita dikirim salam Sahabat Suara.
0: Yes, betul. Jadi tetap dengerin kita di 90,1 FM.
2: Udah nambah dong inspiratif paginya. Besok gabung lagi ya di Inspirasi Pagi-Pagi.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: Di Suara Banjarmasin, masih di suara-suara warga Indonesia. Kirim salam kembali, kita hadir kan jam 10.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Khutbah tuh nah.
0: Alhamdulillah di tanggal 26 ya hari ini ya. Sahabat Suara ya, mungkin ada yang puasa.
1: Iya.
0: Bersemangat dalam jalan ibadahnya.
1: Amin.
0: Jaga kesehatan kamu juga Sahabat Suara.
1: Kamu
0: ya.
1: Kamu puasa di?
0: Insya Allah.
1: Waduh.
0: Mana kopi gue tadi?
1: Lah, ini bawa kopi kan di kam.
0: Oh. Puasa insya Allah.
1: Mana kopi gue tadi? Puasa insya Allah. Puasa ya, kayak sebatik sudah lama atau nah.
0: Oke, Sahabat Suara yang mau kirim salam, kita tungguin dari sekarang sampai 1 jam ke depan ya. Di 08119933901 atau di mana Rama?
1: @iswara.bjm.
0: TikTok dan Instagram ya.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Seluruh Suara Warga Indonesia, sahabat suara.
1: Eh, mohon maaf ya, TikTok belum bisa live.
0: Lapahnya aku dimenjelaskan 2 hari ini. Selat Hormuz.
1: Jadi kita tulisnya bang lah.
0: Ya, kabel optik lah. Kabel optik kita lagi trouble, mau diganti dengan optik Mahligai.
1: Optik Mahligai gonol juga ya.
0: Kalau kita ganti supaya gak ada rusak-rusak.
1: Ini ada ngomongin tentang PMS lagi Rama ternyata.
0: Apalagi Jar?
1: Cara menghadapi cewek PMS. Nah, jadi pernah gak sih ngelihat pasanganmu tiba-tiba jadi lebih sensitif, gampang bete? Mungkin udah waktunya PMS pada saat itu ya.
0: Jadi kondisi ini memang sering terjadi saat PMS ya, karena badan perempuan itu sedang mengalami perubahan hormon yang bisa mempengaruhi emosi dan fisik. Di momen seperti inilah cowok gak bisa asal ngomong atau bersifat cuek, karena respon yang kurang tepat justru bisa bikin suasana makin berantakan.
1: Jadi salah satu hal yang paling penting itu jangan ikut kebawa emosi. Karena kadang cewek lagi PMS tuh ngomong ketus, bukan karena benci tapi karena lagi gak nyaman aja.
0: Terus jangan juga malah ngejauh dan ngilang tiba-tiba. Banyak cowok yang milih menghindar karena takut salah ngomong. Terus padahal justru bikin ceweknya makin ngerasa sendirian. Hal simpel kayak gini, kayak nemenin ngobrol, beliin makanan favorit, atau sekedar bilang udah istirahat dua aja, itu kayak ngaruh banget. Curhat pang pininya kawan kita nih.
1: Jadi intinya begawai bujur-bujur dulu.
0: Case close. Iya, Kak. Tuntung dah.
1: Hanya orang lain dipikirkan. Iya lah.
0: Pertanyaan yang kali ini.
1: Iya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, dia ada Gen Z yang lebih suka baca buku dibanding milenial.
1: Dan Gen X, Gen X ya, Gen X.
0: Gen X.
1: Gen X-nya yang mana? Di bawah Gen Z ya?
0: Di atas
1: milenial.
0: Boomers, Gen X nih kayaknya.
1: Milenial, Boomers, Gen X, Gen Z gitu ya.
0: Boomers, milenial.
1: Boomers, milenial, Gen
0: X.
1: Gen Z apa Gen X dulu?
0: X ya Z dong bosku. X itu boomer, ya itu ya milenial. Oh, Z itu Gen Z-nya.
1: Gitu. Kira ada boomer, ada X lagi gitu.
0: Nggak ada.
1: Oke.
0: Nah, generasi itu adalah Rama, Gen X, Gen Y, Gen Z Ram. Jadi kan generasi Rama itu yang paling awal. Rusak pulang struktur orang mula generasi.
1: Generasi proklamasi.
0: Iya. Rusak pulang jarku aku mula struktur generasi jar ilmuwan.
1: Jadi dilansir dari survei jejak pendapat, justru Gen Z sekarang jadi generasi yang paling suka baca dibanding milenial dan juga Gen X. Data surveinya menunjukkan kalau sekitar 26% Gen Z aktif baca buku, komik, atau novel digital. Angka ini lebih tinggi dibanding milenial yang ada di angka 20% dan Gen X sekitar 18%.
0: Nah, jadi sahabat suara juga nih ya, kebiasaan Gen Z baca buku beda banget sama generasi dulu. Kalau dulu orang harus ke toko buku, tapi sekarang bisa dari sosial media,
1: iya,
0: dan yang lain-lain.
1: Ibu,
0: sekarang lebih mudah kali ya aksesnya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, lebih mudah dan mungkin lebih banyak pilihan ya.
0: Iya. Tren kayak BookTok dan Bookstagram punya pengaruh gede banget bikin anak muda jadi tertarik baca.
1: Iya.
0: Awalnya cuma lihat review singkat atau quotes menarik di TikTok. Lama-lama malah jadi penasaran terus beli bukunya.
1: Tapi malah memang lebih menarik kalau kita baca fisik bukunya.
0: Sentuhan
1: karena
0: itu ya.
1: Sentuhan lembarannya itu yang nggak bisa kita temukan karena nggak ke-distract.
0: Nah,
1: kalau kita baca di tablet, iPad, handphone, ke-distract sama chat masuk, sosial media segala macamnya. Coba kalau buku, gadget hanya untuk muter musik aja.
0: Mulah itu dia.
1: Biasanya ada buku.
0: Dulu kita susah juga beli majalah Bobo aja susah.
1: Susah Bobo.
0: Bangun kita, dong, ujar kita lah.
1: Kita hanya yang bangun lah.
0: Kami dong baca. Bobo dulu majalahnya ya, ajarnya.
1: Enggak itu.
0: Iya.
1: Bobo. Ngali banner. Kakak kada konyaring gua baru berjalan
0: rumah apa
1: kada konyaring.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitmu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara. Udahan dulu untuk hari Selasanya.
1: Alhamdulillah, besok Lebaran, Sahabat Suara, setelah 30 hari kita puasa.
0: Tapi besok puncaknya nih ya.
1: Puncaknya nih,
0: Mas Arafah. Idul Adha ya.
1: Idul Adha,
0: Masya Allah, Masya Allah.
1: Sehat-sehat untuk para jemaah jemaah haji. Pulangnya selamat ya.
0: Amin.
1: Semoga jadi haji yang mabrur.
0: Amin.
1: Keluarga kamu juga kalau ada yang beribadah haji, kirim salam ya. Jangan lupa doain kita juga nih.
0: Betul, Rama dan Adi ya, ingetin ya.
1: Kado sah gin menulis-nulis ngaran kami di batu tuh kan dilarang, kada boleh tuh. Cukup doakan aja, lebih afdal itu didoakan.
0: Mungkin tulis di belakang dada yang terhormat Adi Febrian dan Rama Juple.
1: Dada urang pulang. Oh mak bule pulang. Misi Bang Lahjar tempat menulis
0: Bang sekarang. Dada Pian ini kan tebidang. Lawan teganal
1: dia rakyat yang tenyaman, muatan. Tenyaman nih kami menulisnya. Menulun lah eh ta, kulit lah spedul tegabung melayapnya. Lah empat lah menulisnya.
0: Nggih jelah.
1: It's okay.
0: It's okay.
1: What in here jar.
0: Yang terhormat jelah.
1: Panjang jual lah jar. Jebule. Kulit lah sudah awakku.
0: Ayo teman Suara scan dulu dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara. Kali kita di 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian. Kita langsung saja review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Dibuka oleh Rosa, Aku Baik Saja. Jadi merupakan salah satu single terbaru yang menjadi original soundtrack film Tak Ingin Usai Di Sini. Lagu ini menyuguhkan nuansa pop balad syarat dengan emosi dan kisah hati yang dalam. Aku Baik Saja di lagu pertama.

Di lagu ketiga ada Andin, Jatuh Pelan. Jadi melalui liriknya ini, Andin eksplorasi nih fase jatuh cinta yang terjadi secara perlahan. Jatuh Pelan di lagu ketiga.

Di lagu keempat ada Arsy Widianto, Wijaya 80, Adalah Cinta. Mengangkat kisah tentang munculnya perasaan cinta yang datang tanpa direncanakan, sahabat suara. Hubungan ini berada dalam situasi yang rumit. Nah, ini dia Adalah Cinta.

0: Di lagu kelima ada Hara, Celah Hati, menggambarkan perasaan seseorang yang mendadak kepikiran crush-nya dan berharap ada sedikit tempat di hati doi. Ini dia Celah di Hati di lagu kelima. Oke, sobat suara, itu dia 5 lagu pertama untuk kamu. Langsung kita dengarkan lagu fullnya. Dibuka oleh Rosa, Aku Baik Saja.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Sobat Suara. Kita lanjut lagi. Sudah 5 lagu saya putar untuk kamu. Terus semua kan. Lanjut lagi nih. Tapi kita review dulu lagu ke-6 sampai ke-10.
1: Apa akan ada waktunya? Apa sudah habis masanya? Apa masih
0: ada? Bukan lagu ke-6, ada Juicy Lucy, Gurun Hujan. Jadi lagu ini mengisahkan tentang rasa rindu yang terus dipendam dan hubungan yang sedang dijalani seperti

Di lagu ketujuh ada Alisa Dira, Setidaknya Aku Telah Mencoba. Wah, dari lagu ini ya kayak berat banget ya. Dan bisa dibilang Sobat Suara, dari liriknya aja ini tentang realita pahit, perjuangan yang tulus tidak selalu berbanding lurus, Sobat Suara. Setidaknya Aku Telah Mencoba.

ke-8 ada It Get Tough featuring Hindi ya, Masih Ada Cahaya. Mengangkat tema luka, proses bertahan hidup, dan serta harapan. Masih Ada Cahaya, sahabat suara, kolaborasi yang epic banget dari It Get Tough dan juga Hindi ya.

Dan ditutup di lagu ke-10 ada Cell on Seven, Sederhana. 30 tahun bersama di industri musik Indonesia, sahabat suara ya. Ternyata kuncinya adalah sederhana aja, gak perlu neko-neko, kata Cell on Seven. Digambarkan dari lirik lagunya, ini dia Sederhana di lagu ke-10. Oke sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Saya mau ucapin terima kasih banyak buat kamu. Selamat beraktivitas, dan ini dia lagu full dibuka oleh Juicy Lucy, Gurun Hujan.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai para Fairo sahabat suara, hari ini seperti biasa hadir kembali pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Aku pulang terbenam sudah mentari hati.
3: Kalau di Skoria sama Dian Sastro bilang aku pulang, kalau saya aku datang sahabat suara. Happy Tuesday ya semuanya ya. Semangat hari ini karena besok udah ketemu tanggal merah lagi, dan mungkin kamu adalah salah satu yang beruntung menghadapi long weekend yang very long ya. Jadi marilah kita bersantai ria siang hari ini, refresh pikiran kalau misalkan memang lagi banyak kerjaan dengan dengerin lagu-lagu enak yang udah disiapin di Iswara tentunya ya. Ini salah satu lagu dari Diskoria, Serenata Jiwalara, udah ngantri di 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Ena featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, dimainkan bentar lagi. Abis Rio Klepi dulu ya, Bunga Abadi.

That was Andira Nyah barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya Sahabat Suara. Dan saya belum makan nyah dari pendengaran Sahabat Suara ya. Karena masih bakal di sini sampai nanti jam 2 selain live di on air. Sekarang saya juga lagi live di TikTok yang dimana Sahabat Suara bisa bergabung langsung ke sana ke isuara.network ya. Sambil lanjut lagi nih mau nemenin siangnya kamu sebelum besok libur. Pasti sekarang hawanya udah mager-mager banget gitu ya, enggak apa-apa. Nikmatin aja Sahabat Suara. 10 lagu keren sebentar lagi akan dilanjut sama salah satu lagu dari musisi yang baru aja kemarin melangsungkan pernikahan. Ih, keren banget ya. Kita dengerin nih lagu terbarunya Anji, Putus Atau Terus. Apakah ini terkait dengan hubungannya? Enjoy aja dulu ya guys.

Masih bareng sama Farah Virus di Suara The Hours Change. Lama-lama gila. Lagi baru aja nemenin siangnya sahabat suara yang semoga aja gak gila lama-lama ya. Karena kalau kita makin pantauin apapun yang terjadi di sekitar kita, kalau kita terlalu intu banget gitu sahabat suara ya, terutama sama berita-berita negatif, itu lama-lama bisa bikin kita jadi frustasi juga loh. Apalagi yang kemarin lagi rame banget ya kan, diperbincangkan tuh begal. Begalnya gak cuman biasa aja, ada juga yang berkostum seperti setan, pocong gitu kan. Itu udah beyond banget ya. Cuma memang kalau kita lihat lagi apapun yang terjadi sekarang yang kaitannya kriminal, itu pasti gak lepas dari kondisi ekonomi yang kita hadapi. Ya gak sih sahabat suara? Kalau mau ngebahas tentang itu pasti gak akan ada habisnya. Tapi sekarang saya mau lanjut dulu aja kali ya, nemenin siangnya kamu sama salah satu lagu ini. Karena jatuhnya bisa bikin makin rungsing. Ngebahas tentang ekonomi nowadays, aduh. Hafti banget deh pokoknya ya. Anyway, Gary Gani, sesaat kau hadir. Dan semoga aja kepusingan kita ini bisa sesingkat-singkatnya hadirnya. Setelah itu udah deh, datang kebahagiaan yang berlarut-larut gitu kan. Gak apa-apa kalau yang berlarutnya bahagia sahabat suara ya. Lagu ini nemenin siang kamu sebentar lagi. Dan saya mau ngingetin, gak hanya di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi kamu bisa langsung juga ramein di sana ya, isuara.network. Satu lagu ini dimainkan abis Nuka dulu, Masa Ini Nanti dan Masa Indah. Ngelanjutin siang kamu di 10 lagu keren.

0: Kamu masih bareng sama Farvirus di suara That Was Annette, Senandung Asmara. Satu lagu yang baru aja menemani siangnya kamu. Dan sekaligus lagu ini menjadi penutup ya di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 siang. Jadi sahabat suara, jangan kemana-mana. Stay tune di Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Memutarkan musik yang kamu butuh,

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id. Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Kau sebut Suara, Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi, Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi pulang.
2: Sandi, Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
2: Sandi, Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
2: Sandi, tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
2: Iya.
0: Sandi.
2: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
2: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
2: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
2: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya. Kamu masih nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang belum sempat terabsen oleh saya. Boleh dong, siang hari ini merapat ke 0816-114-1014 atau langsung suruh-suruhan aja ke live TikToknya Suara di suara.network ya, untuk kamu absen sekaligus siang hari ini. Karena tadi saya baru aja ngebaca artikel, sahabat Suara ya, tentang makin susahnya cari kerja kantoran. Itu Gen Z akhirnya memilih sebuah pekerjaan ini. Nah, pekerjaannya apa? Yang dimana ini profesinya banyak banget dipilih sama Gen Z sekarang ini gitu ya. Nanti bakal saya bahas. Dan juga kalau ngomongin tentang pekerjaan, indeks ekonomi, karena semua-muanya serba naik harganya, sahabat Suara, mahal bisa kita bilang kayak gitu ya. Bisa dipastikan mayoritas dari masyarakat Indonesia itu punya pekerjaan lebih dari satu. Ya enggak sih? Nah boleh dong, kalau misalkan memang kamu salah satu di antaranya, sharing siang hari ini sahabat Suara, pekerjaan utama kamu apa dan pekerjaan sampingan kamu apa yang kamu jalanin sekarang untuk bisa tetap stabil nih di sisi ekonomi ya. Bisa langsung aja sharing ke 0816-114-1014. Bakal saya bacain nanti gitu ya. Sekarang saya mau spill dulu lagu yang akan lanjut temenin siangnya kamu.
5: Hatiku
3: satu lagu dari Andin dengan Gemintang bakalan nemenin kamu sebentar lagi. Terus ada Raim Laude juga bersenja gurau ya. Udah ngantri nih. Dan sekarang saya mau mainin dulu Bunga Citra Lestari dengan Selalu Ada Di Nadimu. Enjoy.

Masih bareng Sofar Virus di Suara That Was 21st Night. Tergila, baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Tapi semoga aja gak jadi tergila-gila terhadap, kalau tergila-gila sih jatuhnya kayak suka ya. Kalau gak pakai tergila aja itu konotasinya jadinya sebaliknya ya, negatif sahabat suara. Tapi semoga aja gak mengalami fase-fase gila-gilanya gitu ya. Karena kalau ngomongin tentang kondisi sekarang, indeks ekonomi semuanya tuh serba susah gitu. Tadi lagi ngobrol juga sama sahabat suara yang gabung di TikTok bahwa sekarang jobnya kita itu atau pekerjaan utama kita itu mayoritas tidak bisa mengcover apa yang menjadi kebutuhan bulanannya kita. Makanya sebagian besar masyarakat Indonesia itu selain punya pekerjaan utama, mereka juga berusaha untuk membuka keran-keran lainnya sahabat suara ya, untuk bisa menghasilkan pendapatan supaya bisa mengcover apa yang menjadi kebutuhan di masing-masing hidupnya masyarakat Indonesia. Ini tadi kalau dari beberapa sahabat suara udah sharing, ada Narendra yang katanya pekerjaan utamanya adalah penulis, terus side jobnya jual air mineral di CFD, joki Strava sama taksi online. Ini joki Strava beneran, Ren? Jadi joki Strava. Ini karena memang kan sekarang menarik banget ya, pekerjaan atau jasa gitu ya sahabat suara yang kita tawarkan sekarang tuh variatif banget. Dan gak jarang ada jasa-jasa yang lumayan unik nih, kayak salah satunya yang dilakukan sama Rendra kalau memang beneran jadi joki Strava ya. Terus ada juga Lintang, katanya main jobnya sekarang kabak purchasing, side jobnya ojol gitu ya, jualan nasi, jualan spare part, driver travel, apa aja pokoknya. Iyalah kayaknya sekarang asal itu aman pekerjaannya gitu ya, aman dalam arti halal bagi kita sahabat suara, udah gitu gak merugikan orang lain, sikat terus pasti. Terus ada juga Nugra, job utama kantoran, balik kerja jualan, weekend jalan-jalan sama keluarga. Wih, keren ya. Jadi di akhir pekannya menghabiskan waktu bersama keluarga setelah udah capek-capek cari cuan gitu ya, luar biasa. Ada juga Reza, kerjaan utama head IT, sampingan di rumah jual frozen food, kerjain project aplikasi gitu. Ada banyak ya ternyata memang sekarang itu yang memiliki pekerjaan lebih dari satu. Kalau misalkan sahabat suara salah satu diantaranya, sharing juga dong siang hari ini. Main job kamu apa, side jobnya kamu apa, apa, apa, dan apa. Karena biasanya kalau ngomongin side job banyak sahabat suara ya, asal itu jadi cuan pasti kita jalankan.

Masih bareng sama Farah Virus, that was Reza Artamevia, satu yang tak bisa lepas. Lagu yang diputarkan sengaja karena di request sama Rus, gabung dari TikTok iswara.network ya. Saya masih membahas topik yang sama sahabat suara. In this economy, selain main job yang kamu jalanin, kamu punya side job apa aja? Boleh dong sharing ya siang hari ini. Demi menambah kebutuhan gitu ya, menambah pundi-pundi cuan untuk memenuhi kebutuhan mungkin lebih tepatnya. Ini udah ada yang sharing juga dari Korea Nastu. Streaming seperti biasa ya, katanya pekerjaan tetap pabrik biasa lah di makanan. Terus kerja sampingan, kalau Sabtu Minggu nyari turis biar bisa jadi guide. Sekarang war tiket konser BTS nih bentar lagi yang di Busan. Terus mau update juga cuaca, katanya mendung di sana, kemungkinan hujan nanti jam 6. Mantep banget Nastu, terima kasih udah sharing siang hari ini ya. Walaupun di luar negeri, kerja di Korea tetap side job juga mesti jalan ya. Karena kalau gak gitu kan apa yang kita butuhkan mungkin gak bisa di checklist semua gitu sahabat suara ya. Nah kalau misalnya kamu juga sama punya side job selain main job yang kamu jalanin sekarang, pengen sharing siang hari ini, masih ada waktunya ya. Bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014 atau langsung aja ke TikTok iswara.network.

sama para virus yang masih nemenin siangnya kamu. Ini selain lagu dari Monita Tahale yang perlu diingat, pasti ada banyak juga lagu-lagu lainnya sahabat suara yang kalau kita dengerin tiba-tiba kita keinget sama suatu momen. Entah itu momen percintaan atau momen saat kita galau, ya gak sih? Kalau misalkan kamu punya lagu andalan dengan cerita hidup kamu di balik lagu itu, bisa banget nih diputerin bareng nanti di perjalanan nostalgia bersama Aktifet di Suara dan juga Kinos Gina Berkaraoke. Jadi kita mau ajak kamu untuk ceritain momen-momen itu lewat lagu ya. Bisa langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Harus sekali lagi relate sama cerita hidup kamu.

0: kamu ya. Nanti kalau kamu udah request lagunya apa dan ceritain momennya seperti apa, setelah itu kamu bakal ditelepon on air sama Kinos Gina di Suara Seru, juga Jill Reza di Suara Santai, buat kamu ceritain kenangan di balik lagu itu supaya nanti diputerin dan nyanyi bareng-bareng. Dengerin terus Kinos Gina Berkaraoke dan Perjalanan Nostalgia setiap Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi bareng Kinos Gina dan jam 6 sore bareng Jill Reza bersama Aktifet. Ya, ada yang baru juga dari Aktifet nih, kemasan 25 mili harga lebih terjangkau, cepat teredakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet, karena di setiap lagu selalu punya cerita.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92,1 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara That Was Dikta Wicaksono setia. Sama banget guys, saya yang juga masih setia nemenin sahabat suara. Tapi saya juga mau apresiasi buat yang masih tune in dan dari tadi gak kemana-mana. Makasih banget sahabat suara ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Dan lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siang kamu. Sambil gak lupa, saya mau ngebahas tentang yang tadi, kaitannya indeks ekonomi gitu ya. Sekarang tuh banyak, bahkan bisa dibilang mayoritas dari masyarakat Indonesia memiliki pekerjaan lebih dari satu. Jadi punya main job, juga punya side job. Yang bahkan hal ini tuh udah banyak banget dibahas gitu ya. Katanya satu pekerjaan itu gak cukup buat hidup layak sekarang ini. Terus kalau dari survei yang dibuat sama BPS per Agustus tahun lalu, itu kabarnya ada 37 juta orang Indonesia yang overwork. Jadi yang dalam satu hari bekerjanya tuh benar-benar banyak banget dibanding sama waktu istirahatnya. Ini benar-benar sangat menyedihkan hitungannya sahabat suara ya. Bukan karena kita rajin, ini bukan karena kita tuh suka bekerja, tapi kaitannya tuntutan ekonomi. Iya gak sih? Karena ini udah dibahas di banyak area gitu ya. Kaitannya sekarang tuh banyak yang terpaksa ambil side hustle, dibilangnya bahkan sekarang side hustle atau bahkan multiple jobs, itu karena upah utamanya gak cukup buat hidup layak. Ini kita gak ngomongin tentang gaya hidup sahabat suara ya. Ini ngomongin tentang hidup layak aja dulu gitu. Dan itu tidak terpenuhi secara nyata. Akhirnya banyak sekali orang-orang Indonesia yang mau gak mau harus punya pekerjaan lebih dari satu. Ini miris banget. Dan kabarnya usia produktif yang paling terdampak itu antara 24 sampai 34 tahun. Itu yang paling banyak mengalami overwork, yang dimana resikonya pasti menurunkan produktivitas dan efektivitas kerja kita. Jadi kan kita kelelahan, konsentrasi juga turun, terus juga meningkatkan resiko kesehatan dan kecelakaan di kerjaan. Aduh, jangan sampai ini terjadi ya. Makanya kita penting banget nih untuk belajar untuk bilang tidak gitu ya. Kalau misalkan memang beban pekerjaan kita dirasa udah gak manusiawi, terus kita juga mesti memahami haknya kita. Cek lagi tuh kontrak-kontrak kerja gitu, soal lembur dan lain sebagainya, sama self care. Istirahat itu bukan satu hal yang kayaknya bikin malu kita gitu ya. Ini justru harus kita jalanin sahabat suara. Kebutuhan itu harus tetap dipenuhi ya, istirahat yang cukup. Dan kedepannya kita gak bisa lagi ngandel janji 19 juta lapangan pekerjaan sepertinya gitu kan. Jadi kita harus maksimal berjuang sendiri, tapi juga jangan sampai lupa memperhatikan kesehatan, keseimbangan, keproduktivitasan dan juga pekerjaan yang kita jalani sekarang, supaya kita bisa tetap aman dan nyaman ketika menjalani hidup kita ya.
1: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
2: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga

0: bidang media dan communication expert. Muklai, visual artist, Yuda Teriskian, content creator videografi, dan Agung Pambudi di bidang juri foto regional Jakarta dan Banten. Jadi, catat tanggalnya. Acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang. Cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jneekom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
1: Aduh, gue penasaran deh.
0: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
0: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu, cuma di Iswara. Iswara.
3: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih di Suara barengan sama Farah Fairuz, sahabat Suara, satu jam terakhir kebersamaan kita. Sebentar lagi saya akan kehadiran dua musisi yang baru saja merilis karya dan sekarang mereka berkolaborasi bersama. Mantep banget, ngerilis lagu tentang perselingkuhan. Aduh, buat sahabat Suara yang relate atau kayak penasaran nih gimana cerita di balik lagu yang bertajuk Terbelah Jadi Dua, dibawain sama Gloria Jessica dan juga adik Govinda. Bentar lagi kita akan ngobrol bareng sama mereka ya. Jangan kemana-mana, satu lagu dulu nih nemenin siangnya kamu dari Dewa 19, Roman Picisan.

0: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Fairuz. Seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya, siang hari ini kita akan ngobrol barengan sama dua musisi yang akhirnya mengadakan kolaborasi dan sudah terjadi di mana lagunya udah bisa kamu dengarkan. Ada Ade Govinda dan juga Gloria Jessica. Tapi sekarang kita mau ngobrol dulu sama Kak Ade ya, ngomongin tentang terbelah jadi dua atau ngomongin proyek kolaborasinya dulu mungkin ya. Kabarnya, oh ya boleh sapa dulu. Apa kabar Kak Ade? Oke, sahabat suara yang sekarang lagi dengerin.
1: Oke, selamat siang buat semua sahabat suara ya yang lagi dengerin. Katanya di 9 kota ya?
0: Betul, lagi relay nih kita ada Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Surabaya tuh.
1: Medan sama Jogja kota kecil gitu.
0: Oh ya? Wow, semoga nih yang lagi dengerin juga akhirnya ngerasa, wih, ini nih abang-abangan kita gitu ya. Tapi kalau ngomongin lagi ke proyeknya nih Kak, kabarnya ini adalah proyek yang telah tertunda bertahun-tahun. Gimana ceritanya sampai proyek ini terjadi lagi?
1: Jadi jadi mau cerita tentang awalnya banget itu. Jadi aku melihat ada penyanyi namanya Gloria Jessica di ajang The Voice ya dulu.
0: Oke. Dan 2017
1: kalau gitu ya. Iya, 2017 ya. Dan saat itu dia membawakan banyak sih sebenarnya, enggak cuman yang viral tuh yang Skyfall ya, yang lagu Coldplay. Tapi sebenarnya banyak. Sebenarnya udah beberapa orang udah ngomong ke aku kalau dia ada penyanyi bagus tuh, kurang lebih begitu. Tapi ya sekedar aku lihat gitu. Tapi pas dia udah rilis single pertama setelah The Voice itu, judul lagunya Dia Tak Cinta Kamu. Nah di situ aku benar-benar gila sih, ada penyanyi sebagus itu dan dengan cara bernyanyi yang penuh soul. Menurutku nggak banyak di Indonesia penyanyi dengan soul sebagus Gloria.
0: Oke, jadi menyampaikan apa yang dinyanyikan gitu ya, pesannya ya, gitu.
1: Penyanyi bagus banyak, tapi penyanyi yang bersoulnya sedalam itu nggak banyak menurutku. Nah salah satunya di dia, akhirnya kita ngobrol, akhirnya Gloria mau nggak bawain laguku, ya dia bilang mau.
0: Oh, kamu akhirnya di-shout tuh.
1: Iya. Oke, terus salam kenal gitu. Tapi ternyata memang dia kan baru sign waktu itu, jadi pasti udah banyak plan juga. Dan akunya juga ya mungkin sibuk juga, jadi belum tercapai.
0: Berjodoh, pada saat itu.
1: Di 2023 akhirnya ngobrol lagi, waktu itu dia habis lahiran, benar-benar pas habis lahiran.
0: Udah berkeluarga, udah punya anak.
1: Iya, gitu. Nikah dulu.
0: Iya benar, berkeluarga terus punya anak.
1: Okay. Waktunya panjang tuh kan, akhirnya. Aku juga tahu lah maksudnya, pasti orang begitu gak bisa concern kan, kasihan juga. Akhirnya dia bilang, Kak boleh gak agak nanti katanya, tunggu anakku udah besar, lumayan udah 1 tahun ke atas lah kurang lebih. Dia ngomong gitu waktu itu. Akhirnya di 2025 akhirnya kita ketemu lagi. 2025 Februari akhir kita ketemu, ngobrol, aku langsung Oke, kayaknya memang ini saat yang tepat, betul 8 tahun.
0: Itu cukup lama, cukup panjang waktunya. Penantian proyek ini tuh cukup panjang berarti. Nah, dari 2017 ke 2023 tuh maksudnya emang janjian nanti kah atau seperti apa tuh Kak? Momennya sampai
1: ya memang belum ketemu aja sih.
0: Oke, baru ketemu lagi pokoknya di 2023 itu.
1: 2025
0: ya.
1: Malah. 2023 aku approach dia. Dia bilang baru lahiran kan.
0: Jadi benar-benar
1: banyak step sebenarnya. Jadi makanya aku memutuskan untuk tahun ini benar-benar concern sama kolaborasi ini, karena ya ini nantinya juga menjadi satu album yang bernama Blue, nama albumnya.
0: Okay.
1: Ya isinya benar-benar lagu-lagu patah hati yang paling patah hati lah.
0: Tadi aja yang udah aku spill ke sahabat suara ini tentang perselingkuhan gitu.
1: Yeah. Jadi nanti di dalamnya juga ada lagu Tanpa Batas Waktu new version dibawain Glojazz. Aku sangat excited juga untuk hal itu. Tadi malam kita baru take vokal, terus banyak sih aku benar-benar menuangkan menurutku yang lagu-lagu terbaikku di album ini.
0: Nah ini yang menurut aku salah satu yang menarik dari kolaborasi ini adalah biasanya kalau featuring atau kolaborasi itu berupa single. Dan ini akhirnya diputuskan akan album.
1: Betul.
0: Pertimbangannya apa? Akhirnya udah deh, Glojazz kita album aja kali ya.
1: Banyak sih sebenarnya yang bertanya begini ya, kayak lu gak sayang lagu lu 10, maksudnya kan sebenarnya kan bisa.
0: Oh ini akan ada 10 lagu nih Kak?
1: Iya 10 lagu. Sebenarnya kan bisa ke 10 kesempatan penyanyi lainnya juga tapi menurutku enggak sih. Menurutku ini langkah, apapun hasilnya, ini adalah langkah yang paling tepat yang ku ambil sih. Jadi memang aku mau awalnya berawal dari satu lagu terbelah jadi dua ini pas udah jadi kayaknya gila sih vokalnya, memang menurutku sangat ngeblend untuk laguku. Jadi akhirnya aku putuskan untuk Jazz kita kayak harus bikin album deh.
0: Oh, jadi awalnya single dulu.
2: Iya, album satu. Oh, jadi gitu. Yang terbelah jadi dua ini adalah yang ada di pikiranku 2017 tuh, ini memang lagunya sama.
0: Oh, ini lagu. Ini berarti bankingan lama.
2: Iya, lagunya. Lagu lama ini.
0: Oh, akhirnya digarap lagi.
1: Iya, karena menurutku tidak ada yang lebih bagus nyanyi dari Glojes untuk lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi ini lagu udah lama banget.
0: Oh wow, tapi emang aku udah dengerin
1: baru
0: juga
1: dibalut, terus aransemen yang sekarang gitu.
0: Ngelihat music videonya tuh harusnya sih kalau yang relate baper gila ngelihat itu ya. Ini buat sahabat suara yang penasaran bisa nih sambil ngecek dulu ya di YouTube ataupun mau dengerin lagunya bisa di DSP kesayangan kamu, search aja Terbelah Jadi Dua Gloria Jessica featuring Adi Govinda. Abis ini kita lanjut ngobrol lagi kak, tapi sebelumnya kita mau nemenin dulu nih siangnya sahabat suara dengan satu lagu dari Nadif Basalamah featuring Aisyah ya, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
3: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Studios masih barengan sama adik gue Vinda dan Gloria Jessica.
1: Hello.
0: Yeay, membawa selamat karya. Sarah. Yes. Membawa karya terbaru bertajuk Terbelah Jadi Dua.
1: Ya.
0: Tadi kita udah dengerin POV dari Kak Ade. Sekarang mau dengerin dari Kakak Glow Jazz dong. Soal kolaborasi ini yang sudah tertunda cukup lama.
1: Betul.
0: Terus akhirnya terrealisasi di tahun ini. Nah itu kalau dari POV kamu sebenarnya prosesnya seperti apa sih?
1: Dari POV aku prosesnya adalah menurut aku ini benar-benar pencipta yang bekerja ya gitu. Selain pencipta lagu, tapi pencipta alam semesta ini juga bekerja gitu. Pencipta lagu ini Kak Ade benar-benar setia menunggu. Aku juga terheran-heran Kak sebenarnya. Tapi memang setiap kita Kak Ade tanya
0: reach out kamu
1: ya, reach out nggak tahu kenapa belum bisa, fasenya pasti belum bisa gitu sampai di tahap aku baru menjadi seorang ibu gitu. Dan akhirnya aku pun pas di fase itu aku kira oh udah kali ya mungkin udah cukup, pasti bapak ini akan mencari gitu, menanti gitu. Akhirnya ketika di reach out lagi untuk kita ketemu di tahun 2025, aku tuh sampai terbengong-bengong dan aku ngomong gitu sama suami aku kayak, masih ditungguin loh, aku bilang gitu. Karena aku terharu, karena kan maksud aku gak expect banyak lah. Aku di industri musik bisa dibilang bukan yang konsisten terus ada gitu. Jadi bukan yang terus mengeluarkan karya dan lain sebagainya. Beda kan sama Kak Ade, benar-benar dapurnya ngebul terus gitu. Jadi untuk aku dinantikan seperti itu, it's an honor gitu. Benar-benar feel blessed aja bahwa ada orang yang memang benar-benar percaya sama suara aku dan rasa yang aku taruh di setiap nyanyianku gitu.
0: Sampai akhirnya kemudian dikasih dengar lagu yang akan dirilis.
1: Betul.
0: Itu berarti di 2025. Tadi Kak Arya sempat bilang bahwa lagu ini sebenarnya udah ada dari dulu.
2: Betul.
0: Berarti emang main to be kali ya, emang buat Glow Jazz ya.
1: Dan itu belum didengerin Kak. Dan ini pertama kalinya aku dengerin sebuah demo, bukan di play dari sebuah device.
0: Tapi
1: langsung diambil gitar dan genjreng dan dinyanyiin.
2: Langsung sop PD.
0: Di 2025 itu.
2: Februari.
1: Betul.
0: Jadi workshopnya mungkin langsung workshop apa baru nongkrong doang,
1: baru nongkrong.
2: Tapi aku bawa gitar.
1: Jadi ngobrol, dengerin beliau main gitar dan nyanyiin si Cinta Memang Misteri itu. Bener-bener di bagian akhir pembicaraan ya. Penutup hari itu
0: closingannya dinyanyiin tuh ya.
1: Tapi ketika lantunan itu keluar dari mulut Kak Ade, dia bersenandung Cinta Memang Misteri itu, aku udah tahu bahwa project ini meant to be dan akan terjadi dan pasti terjadi gitu. Dan harus terjadi.
0: Nah setelah itu selanjutnya apa? Kayak langsung workshop kah atau emang langsung digara atau seperti
2: apa? Jadi abis itu kebetulan waktu itu emang aku juga lagi peak banget. Jadi benar-benar baru ngerjain itu Juli se-Agustus.
0: Oh dari Februari ketemu Juli atau Agustus baru digara.
2: Baru benar-benar, jadi album ini tuh sebenarnya startnya September sih. September 2025. Sampai sekarang kita udah rekam 7 lagu. Termasuk yang single Terbelah Jadi Dua, kurang 3 lagu lagi.
0: Tadi Kak Adi juga sempat bilang nih, Glow Jazz, bahwa tadinya sebenarnya project kolaborasi ini berawal dari single. Single aja. Terus kemudian ini emang harus Glow Jazz, terus album. Terus kamu gimana tuh? Maksudnya mendapatkan kabar itu seperti apa akhirnya?
1: Shock. Sampai sekarang banyak banget yang shock gitu ya. Kayak maksudnya banyak banget karena bapak ini penuh misteri. Jadi sebenarnya bukan
0: Derdor banget
1: ya,
0: gitu ya.
1: Sepertinya lirik awalnya tuh bukan Cinta Memang Misteri tapi Ade Memang Misteri gitu. Karena emang selalu ada aja Kak. Jadi pas dipanggil dan aku tuh datang, selalu enggak dikasih tahu agendanya apa.
0: Jadi datang aja dulu.
1: Jess, ayo kita ketemu ya di sini. Ngobrol aja. Aku kira maksudnya ya udah ngobrol santai, catch up apa segala macam. Lebih ke brainstorming lah gitu. Terus begitu datang kayak, "Dar, Jess, gini." Awalnya juga belum nggak bahas itu dulu, gitu. Bener-bener nongkrong.
0: Ini kamu kayak nol nih, nggak tahu album nih, nggak tahu. Tapi posisi ini udah beres dulu sih, Terbelah Jadi Dua
1: udah take. Jadi prosesnya tuh emang nggak pakai workshop juga Kak. Jadi beliau nih kerjanya cepet banget.
0: Ketemu, take, beres.
1: Yes. Dan di hari itu pun kita take 2 lagu.
2: Wow. Ya, betul sekali.
1: Jadi tiba-tiba jadi udah nambah bertahap tuh. Jadi pas
0: single
1: udah,
0: iya, kan lagi.
1: Terbelah Jadi Dua. Jess, gitu. Waktu itu kita judulnya belum Terbelah Jadi Dua, masih Hatimu Libatkan Yang Lain.
0: Oke.
1: Terus nanti kita take ya, Jess, menjelang hari take. kita ini ada satu lagu kayaknya cocok, boleh ya kita coba sekalian ya. Jadi dalam satu hari itu kita take dua lagu.
0: Ini jatuhnya bukan kayak nanya ya.
1: Iya.
0: Udah kayak langsung
1: request.
0: Ya.
1: Betul, request.
0: Kalau enggak juga enggak mungkin gitu.
1: Iya, benar. Siap Kak Ade gitu. Mari kita coba. Udah kan setelah dicoba udah ternyata diajak lagi dah kan ketemuan.
0: Itu
1: gitu,
0: udah beres dulu.
1: Udah beres yang dua lagu itu. Akhirnya ketika dipanggil lagi, "Jess, sini." Udah ngobrol kan. Pindah dulu. Gesernya paling cuma semeter. Gesernya cuma semeter
0: makin
1: doang.
0: Deketan ya.
1: Ya sini. Aku setelah aku pikir-pikir ya, setelah aku dengerin lagi dua lagu yang kemarin kita rekam, aku pengen kepikiran kalau ini menjadi sebuah album. Gitu. Wow, aku benar-benar kayak yakin.
0: Oh, specialist dulu tuh ya.
1: Iya dong, karena menurut aku kayak entar dulu aku juga bingung kayak maksudnya kalaupun sebuah album biasanya kan kalau ada pencipta bikin sebuah album pasti ada various artis ya. Maksudnya ada beberapa beberapa penyanyi yang akan menyanyikannya gitu. Yeah. Terus aku nanya, ya nanya agak
0: detail
1: maksudnya gimana Kak? Iya, jadi aku ini kurang lebih akan 10 lagu lah kayaknya, kurang lebih. Waktu itu aku lupa udah diomongin exact numbersnya apa belum gitu. Ya udah, kamu kita bawain karya-karyamu. Tapi kalau misalnya kita mau ada workshop dan lain-lain, kita mau nulis bareng boleh ya, Jess gitu.
0: Okay.
1: Aku open aja gitu. Tapi aku belum mencerna kita mau workshop bareng apa enggak, tapi aku masih mencerna kayak ini orang beneran ya.
0: Nyernanya gitu. Tahapan album dulu nih. Nah, gitu
1: tahapan
0: ya?
1: Album dulu karena maksudnya benar-benar ih kok ada gitu. Karena aku memang anak yang lumayan pesimis ya.
0: Okay.
1: Terbentuknya. Jadi kayak ada kurang pedenya, ada apanya, tapi kok bisa ada orang sepede ini sama suara saya gitu. Jadi kayak akhirnya ya udah bersyukur dan aku enggak tahu kenapa ya menggerakkan hatinya tuh bukan yang emang berpikir kayak ayo.
0: Oh langsung tuh let's go di situ. Nah dari beberapa lagu yang udah Kak Ade sounding gitu ke Glojes, itu emang udah jadi semua kah? Atau seberjalannya waktu nih terbentuk?
2: Oh iya seberjalannya waktu sih. Jadi ada yang lagu baru, ada yang bank lagu, macem-macem sih. Dan ya semakin kenal dia kan semakin tahu arahnya. Ada yang juga lagunya tiba-tiba jadi kayaknya switch deh ganti ini. Jadi memang
0: secara
2: semuanya
0: genre atau mood lebih ke
2: secara lagu bahkan.
0: Oh ya.
2: Jadi kayak kayaknya kita ganti ini deh nah gitu-gitu. Jadi memang ya semakin kenal, semakin ketemu, semakin curhat, semakin semuanya
0: semakin
2: kan.
0: Tahu nih dia gimana nih ya. Supaya makin glojes banget juga mungkin gitu
2: betul
0: ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, so far berarti udah berapa yang di
2: 7.
0: Oh tujuh tadi ya?
2: Tadi malam satu.
1: Itu juga
0: Rara Jonggrang.
1: Itu Kak, cuman pakai Jess, bisa gak datang ke studioku gitu?
2: Ke rumah.
1: Cuman kan di oh iya gak ngomong studio bener.
0: Okay.
1: Bisa gak datang ke rumah gitu? Iya, aku udah nggak nanya kenapa lagi karena udah biasa. Tapi tetap wondering kan gitu.
0: Kenapa?
1: Kurang
0: nih,
1: lebih
0: nih, ya,
1: karena gitu. Dibilang ini, ya kurang lebih kita butuh waktu 2 jam lah gitu.
0: Baru di spill itunya dulu.
1: Cuman aku kirain maksudnya akan ngobrol, apakah ada project apa atau ada promo plan seperti apa kayak gitu kan. Datang udah nih ngobrol sama kayak tadi ngobrol dulu.
0: Oh di awalnya gitu dulu ya.
1: Ada kawan-kawan Kak Ade juga gitu ngobrol dulu. Udah selesai. Yuk sini gitu. Diajakin tur karena kan beliau rumahnya kayak museum.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bener-bener kolektor handal ya. Saya kira tuh kolektor maksudnya oh karena ngefans aja tapi bener-bener ternyata seniat itu dia ngekolek banyak banget kan.
0: Oke, okay, item itu, koleknya banyak banget.
1: Iya, tolong ya semua tolong di-review. Sumpah seru banget. Terus balik lagi.
2: Ini baru tadi malam nih.
1: Baru fresh banget.
0: Jadi first time kamu ke tempat Kak Ade juga berarti.
1: Betul, okay. Pertama kali gitu. Jadi masih banyak noraknya nih kayak wah gitu. Dan akhirnya ketika kesana diajaklah udah abis lihat ini. Wah seru banget. Terus foto-fotonya Kak Ade juga. Dan saya semakin yakin beliau memang punya OCD mentok.
0: Rapi gitu. Banget gitu ya.
1: Iya, benar-benar OCD mentok bahkan kelihatan dari fotonya.
0: Okay.
1: Terus abis itu akhirnya masuk ke studionya. Jess, ini butnya baru jadi nih, but vokal. Okay. Oh udah mulai punya feeling kan. Terus mulai gini, oh mungkin mau preview kali ya gitu.
0: Mau sekalian nih hasilnya.
1: Iya, masa sih kalau take
0: banget,
1: vokal
0: gitu ya.
1: Gak di bridging dulu gitu kan, latihan dulu. Terus akhirnya begitu nih, akhirnya Jess langsung putar kursi gitu. Aku setelah denger-denger ya gitu ternyata akhirnya ada vokal lah yang akhirnya kita take gitu.
2: Kita retake.
0: Dan jadinya
1: di retake. Oh,
0: okay.
1: Dan ternyata di sini juga semesta berbicara.
2: Betul,
1: dan
2: betul,
1: kenapa
2: betul.
1: Menurut aku kolaborasi ini akhirnya terjadi memang antara aku dan Kadek. Keganjilan aku sama Kadek
2: sama persis.
0: Yang mau diberesinnya sama.
1: Betul, okay. Karena ternyata aku pun aku enggak enak buat nyampeinnya.
0: Dan sebaliknya tadinya
1: karena
0: mungkin.
1: Pasti ada cost dong di situ.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Menurut aku menjadi kolaborator enggak tahu diri aja kalau tiba-tiba kayak sorry ya, aku pengen ngulang
0: okay,
1: gitu.
0: Oke. Dan ternyata sama semalam
1: ternyata diberesin. Ternyata sama. Jadi begitu ngomong kayak kak aku juga.
0: Baru tuh ya, gayung bersambut jadi
1: gayung
0: jatuhnya.
1: Gayung bersambut.
0: Wow, luar biasa.
2: Padahal lagunya udah mixing.
0: Udah sampai tahap mixing.
2: Mau selesai.
0: Coba berarti itu ganjilannya gede banget tuh sampai akhirnya. Nah,
2: aku tiap hari dengerin. Jadi kalau aku tuh hampir setiap hari aku dengerin hasil rekaman kita kan.
0: Oke.
2: Okay. Dari 1, 2, 3 penonan. Gak tau ke yang satu lagu ini tuh
0: nyangkut nih gitu ya di part
2: kayak,
0: ini.
2: Kayak
0: gitu
2: ada ya. Aduh, ini kayak ada yang kurang. Ada yang off, kayak ada yang okay. Aku dengerin lagi gitu-gitu pakai speaker yang lain terus. Ini sih harus manggil Jess ya, aku bilang.
0: Oh, oke.
2: Nah, aku kan hari ini mau ke Bali kan. Tambah panjang lagi nih kalau aku ninggalin ini nggak bisa kerja. Ganjel banget tuh. Itu pasti nggak tenang tuh. Ya, gue udah pasti nggak tenang tuh. Udah tahu banget perasaan gue. Aku minggu lah aku chat dia.
0: Oke. Okay.
2: Jess, aku tahu ini hari keluargamu, tapi bisa nggak besok kesini gue?
0: Dia langsung digarap gitu.
1: Iya,
0: benar. Mbak Bibu lagi ya, bener. Di tempat tuh langsung ya.
1: Makanya aku harusnya ada hadir ke acara.
0: Agak
1: si idol itu. Itu aku janjian sama orang 10 kan aku nggak tahu konsep aku kira ngobrol doang. Jadi pulang kantor masih ada spare waktu lah sesuai jam tersebut gitu. Jadi aku masih bisa nyusul. Tapi ternyata kan
0: itu very late
1: jadilah,
0: ya.
1: Jadilah iya. Jadilah aku begitu nyampe okay. Orang udah bubaran lagi nunggu juga. Nunggu.
0: Tapi kamu tetap ojol. Samperin lagi ya karena
1: tetap
0: dijanji.
1: Tetap dong.
0: Oke, luar biasa. Nah, kira-kira lagunya lagu apa? Mungkin nanti bakal di spill sahabat suara ya atau ditungguin aja seperti apa tapi at least udah beres ya.
2: Yeah.
0: Ganjalan masing-masing. Ya gokil loh ini. Emang luar
2: nanti
0: biasa.
2: Nanti saya ngedit di pesawat udah bawa laptop.
0: Itu.
2: Udah.
0: Udah persiapan ya.
2: Tadinya gak bawa laptop terus tadi pagi pikir oke kita kerjakan di pesawat.
0: Biar benar-benar beres ya secara perasaan luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol lagi sahabat suara ya sama Glow Jazz dan Ade Govinda. Jangan kemana-mana.

0: Di suara bareng sama Farah Fairuz, ada Gloria Jessica dan Ade Govinda. Udah terdengar sedikit-sedikit suara-suara gitar ya. Karena karena nanti bakal ada games nih sahabat suara ya. Tapi nanti kita bakal kasih challenge-nya untuk Gloria sama Kak Ade. Tapi sebelumnya aku mau nanya juga nih ke Gloria ya, yang berkaitan dengan single terbaru kolaborasi ini terbelah jadi dua. Ini kan kalau kita dengar dari jalan cerita di liriknya aja tuh udah kebayang banget ya, seperti apa sakitnya. Nah pada saat kamu ngedenger lagu ini, pas dinyanyiin ketemu itu sama Kak Ade tuh gimana ya? Maksudnya kamu menilai lagu ini seperti apa pada saat itu?
1: Aku menilai lagu ini adalah lagu yang aku ngerasa Kak Ade itu adalah dokter spesialis ya.
0: Pergalau-galauan gitu.
1: Pergalau-galauan. Dan aku juga menelaah itu, cuman maksudnya aku rasa kenapa itu benar-benar bisa langsung straight dalam hati karena liriknya pun dan notasinya membawakan rasa atau emosi yang pas gitu.
0: Okay.
1: Notasinya. Tapi kalau liriknya memang straightforward, akan menjelaskan apa yang sedang terjadi aja gitu. Jadi benar-benar dekat aja ke hati dan gampang untuk kita telan rasanya. Okay. Bulat-bulat gitu. Makanya kadang mungkin kayak kita lagi ngerasa biasa aja, netral, tapi begitu dengerin liriknya atau
0: jadi kebawa gitu
1: liriknya dan lagunya karyanya Kak Ade tuh bisa langsung kayak masuk ke dalam universe perasaan itu gitu, saking kentalnya beliau membuat si perasaan dan lewat baik lirik dan nadanya ini gitu, dan musiknya. Jadi aku ngerasa pertama kali dari aku denger si notasi yang digenjrengkan dan dilantunkan sama Kak Ade di depan aku itu, cinta memang misteri, itu udah menurut aku udah langsung nganterin ke dunia yang udah pasti dari gigitan pertama tuh udah nih, ayo ketarik gitu.
0: Oke, okay. Hook banget,
1: hook banget
0: ya?
1: Gitu. Okay. Dan dari situ aku ngerasa itu juga nada yang bisa aku makan. Jadi aku mungkin pada saat itu kayak, oh kayaknya aku paham kenapa Kak Ade tuh beber nungguin untuk aku masuk ke dalam universe ini.
0: Oke. Okay. Karena kamu juga ngerasa bahwa kamu klik dengan lagu ini.
1: Iya,
0: gitu
1: dengan
0: ya.
1: Notasi tersebut tuh menurut aku itu notasi yang beberapa aku suka banget juga. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Nah, Kak Ade, kalau kamu menulis sebuah lagu atau membuat lagu, lirik dan lain sebagainya, itu kan secara tadi sempat disounding juga sama Glojes bahwa apa yang disampaikan tuh sesuai sama apa yang mau didengar sama orang-orang dan apa yang dirasakan. Itu ada formulanya kah atau seperti apa sih biasanya kalau dalam penulisan lirik?
2: Sebenarnya ya nggak tahu ya kalau formula, tapi itu kebiasaan pas dulu nulis aja sebenarnya kan. Dari pas awal tuh basicnya itu adalah aku kan pas di Jogja itu ngebandnya, pertama kali ngeband itu vokalisku tuh adiknya Mas Eros, si Lawan Seven. Jadi aku ngelihat banget di situ trigger pertama bahwa pencipta lagu ini bisa hidup ya, ternyata duitnya banyak ya. Bener-bener hari-hariku tuh sama Mas Eros. Dari dia bener-bener sebelum ngeband, sebelum Sheila rilis sampai Sheila rilis sampai album kedua lah, bener-bener intens. Nah dari situ aku banyak belajar dari Mas Eros juga sebenarnya untuk nulis lirik segala macam. Tapi memang ya setiap orang kan punya style kan. Mas Eros lebih ke situ, dan akhirnya aku cari tengahnya aja. Waktu itu udah ada ya yang kalau Mas Dani sangat puitis, terus kalau Teh Meli juga. Nah terus aku lihat kayaknya kalau di Indonesia tuh yang lumayan straightforward tuh belum ada yang kuat menurutku. Akhirnya aku membuat lirik tuh ke arah situ. Ya itu akhirnya jadi kebiasaan sih sebenarnya, tapi awalnya sebenarnya begitu.
0: Oh wow, karena kan banyak juga ya kalau zaman sekarang tuh mau menyampaikan A tapi kemana dulu, atau
2: nah, kan,
0: kosakata yang digunakan tuh
2: itu style baru lagi kan. Menurutku bagus yang punya pandangan atau punya ide begitu, itu ya warna tersendiri.
0: Betul.
2: Tapi memang yang memang susah itu kan menemukan karakter lagu lo, itu memang susah menurutku. Jadi ya menurutku itu udah gift masing-masing sih.
0: Oke. Tapi kalau Kak Ade sendiri ada gak hal yang dilakukan untuk apa ya, kalau kayak waktu itu aku sempat ngobrol ya sama salah satunya nih Noran, dia tuh bacain kamus bahasa Indonesia untuk memperbanyak banking kosa kata. Kalau Kak Ade?
2: Aku sering baca-baca buku quotes-quotes gitu. Dulu sih sering banget ya baca buku kayak Fahrudin Faiz gitu-gitu, demen banget kayak Khalil Gibran.
1: Pujangga.
2: Cuman lama, kalau sekarang kan gampang kan sebenarnya, kita kadang lihat TikTok atau apa, banyak quotes gitu yeah, tuh. Nah yeah, aku yeah. sering capture atau sering ngambil ide juga kadang. Bahkan aku kadang kalau ada orang gitu, aku sampai DM orangnya gitu. Itu bagus tuh temanya.
0: Okay.
2: Misalnya aku mau pakai itu atau apa. Bahkan ada loh yang benar-benar pakai aja, aku seneng banget loh malah.
0: Perasanya diambil buat
2: pernah,
0: lagu gitu.
2: Aku pernah juga kayak gitu.
0: Okay. Tapi gitu. Maksudnya Kak Adi tuh ngomong dulu sama yeah, orangnya
2: pasti,
0: gitu ya.
2: Pasti. Ada juga kayak lagu Liodra, kalau bosan itu, kalau kamu bosan jangan menghilang, itu di Instagram aku lihat orang pakai baju kalau bosan jangan ngilang. Terus aku bilang, baju beli di mana, lucu banget, ada nih di Jogja gini-gini. Okay. Ya dia bukan musisi juga,
0: yeah, tapi bilang, yeah.
2: Seru, aku ambil lah temanya. Ya ambil aja, aku juga beli karena lucu aja.
0: Okay,
2: jadi sebenarnya lagu kalau bosan tuh dari
0: jadi kalau di situ awalnya iya, gitu.
2: Jadi
0: ya?
2: Dia sekarang sering komen kalau lagu itu dipakai, gila itu gara-gara baju gua.
0: Eh gua ada kontribusinya ya gitu ya.
2: Jadi ya enggak okay. macam-macam sih sebenarnya. Okay. Tergantung kita ngembanginnya kan.
0: Oke, okay, berarti basicnya juga memperbanyak kosakata, baca, rajin baca gitu ya.
2: Iya, baca. Tapi memang kebanyakan kalau nada ya harus denger referensi lagu pasti kan.
0: Mm-hmm.
2: Ya sama karena mostly laguku pasti tentang aku semua, jadi memang nggak tahu itu kayak keluar aja sih sebenarnya.
0: Oke, okay, mostly lagunya yang kamu tulis tentang kamu semua, termasuk lagu ini kah?
2: Iya.
0: Terbelah jadi dua. Oh ya?
2: Oh, cerita wow. lalu lah.
0: Asik ya dong. Kalau sekarang bininya nanti, hah gimana maksudnya ini cerita sekarang gitu kan? Pasti lalu ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke games nih. Titipan dari produser saya gitu ya. Jadi sahabat suara, siang hari ini kita akan men-challenge dua musisi yang akhirnya kolaborasi ini membuat sebait lagu dari kata-kata yang sudah disiapkan. Ada warga, nongkrong bareng, dan Isuara.
2: Apa, Jess?
0: Oke, okay.
1: Coba ya.
0: Kita tes chemistry nih.
1: Kasih kita waktu sekejap.
0: Boleh dong. Sambil dikulik-kulik sahabat suara ya. Jadi kita akan mendengarkan sebentar lagi hasil
1: warga-warga apa semuanya?
0: Pembuatan lagu instan nih.
1: Panjang aja.
0: Nah, tuh dada kan bisik-bisiknya tuh ya.
1: Tetap terjaga. Oh, oke. Okay.
0: Kita sambil mendengarkan kulikan-kulikannya. Ini sangat natural sekali. Dan kalau sahabat suara penasaran, kita bisa, atau sahabat suara bisa ngelihat. Iya, ada nongkrong bareng. Bisa ngelihat di TikToknya Isuara. Gitu ya. Bisa menuju Isuara .network apa, sahabat suara.
2: Satu kata-kata beli sih.
0: Warga nongkrong bareng Isuara.
1: Oh, itu harus nyambung.
0: Enggak
1: kan? Oke. Okay.
0: Tapi terisi.
1: Oke, okay, warga itu. Udah nongkrong. Oh iya. Supaya kalau bosan.
0: Nah, ini kita sambil dengerin ya. Sekali lagi buat sahabat suara yang penasaran bisa langsung bergabung ke TikTok Isuara.network untuk melihat bagaimana situasi di studio siang hari ini.
1: Oke.
0: Oke.
1: Terus? Tanggung gak?
0: Sebaik aja gak apa-apa.
1: Hanya
0: sudah tuh. Ada banyak juga yang bergabung sahabat suara di TikTok. Hai.
1: Ya udah ngalir aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Kasih aja ya.
0: Udah ready teman-teman ya.
1: Amin.
0: Marilah kita saksikan. Cie, kita saksikan. Kita dengarkan. Aduh. Lebih tepatnya ya.
1: Ini kacamata gue miring-miring lagi ya. Yuk. Sahabat suara doain kami. Doain Kak.
0: Ya. Glojes dan Ade Govinda. Enjoy.
2: Oke. Okay.

0: kasih suara. Ulang ya, ulang ya.
1: Gaji.
2: Okay. Jadi selamat siang warga, tetap terjaga. Nongkrong bareng kami sambil dengerin radio. Oh. Terus inspirasi suara.
0: Gitu merambatin aja ya, ngerit aja ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Bentar.
0: Inspirasi suara.
3: Ya.
0: Hanya di Iswara.
3: Oke.
0: Okay. Kearifan lokal.
1: Let's go.
0: Bareng aja, Kak.
3: Yo.

0: Kayaknya habis dari sini digarap
1: percobaan
0: ya.
1: Percobaan ketiga.
0: Gokil. Challenge terchecklist. Habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Glojes dan juga Ari Govinda. Sahabat Suara, jangan kemana-mana. Stay tune.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
3: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
3: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
0: Masih bareng sama Farah Virus dan juga Glojes beserta Andre Govinda kenapa jadi Andre.
4: Ya.
0: Ya, yang membawa karya terbaru bertajuk Terbelah Jadi Dua, Sahabat Suara ya. Single ini sudah bisa kamu nikmati di seluruh DSP, tapi dalam waktu dekat berarti nih album bakalan dirilis.
4: Insya Allah di September.
0: Wih, yes. Di September. Sampai hari ini kabar ada 7 lagu. Ya. Boleh di-spill enggak nanti secara jalan cerita atau moodnya akan lebih kemana sih arahnya album ini?
4: Ya pastinya banyak hati-hati yang tersakiti.
0: Hati-hati yang terwakilkan gitu ya.
4: Iya, okay. Terwakilkan dan tersakiti.
0: Okay.
4: Dan memang memang ya karena suara Glojes itu menurutku sangat cocok untuk lagu-lagu yang ya paling gampang dibilang lagu galau lah ya. Jadi memang

0: seperti apa? Enggak,
1: nanti kan? Langsung album.
0: Oh wow, dari sini langsung ke album.
2: Tidak
0: ya.
2: Tidak basa-basi beliau ya langsung.
0: Apa? Kamu kurang sakit hati nih?
2: Gitu. Nah, iya.
0: Apa? Hey, apa gitu. Kurang galaunya? Oke,
2: kurang langsung galaunya.
0: 10 lagu yeah. Nanti ya bakal ada 10 lagu. Tajuknya aja udah blue.
2: Blue. Kan? Aduh, feeling blue.
0: Langsung blue banget tuh. Nah, biar afdol siang hari ini sahabat suara. Tapi sebelum kita dengerin secara langsung ya lagu rilisan terbaru dari Glojes dan Ade Govinda, silakan ada yang mau disampaikan ke sahabat suara yang lagi dengerin siang hari ini.
3: Selamat siang sahabat suara.
0: Langsung jadi kayak news banget tuh ya.
2: Okay. Halo sahabat suara, terima kasih banyak sudah menemani siang hari ini. Bukan kita juga yang cuma nemenin kalian, tapi kalian juga menemani kami. Thank you juga Kak. Sampai kita bertemu lagi di album Blue. Buat kalian yang pengen tahu kabar-kabar lebih lanjut dan terupdate, bisa di follow album Blue, juga ada social medianya at album.blue. Jadi di situ pasti akan kita spill apa pergerakan terbaru dari album Blue.
0: Wow.
2: Dan juga dari social media pribadi kami, Gloria Jessica ID, dan juga
1: Ade underscore Govinda.
2: Iya, dan juga untuk terbelah jadi dua sudah bisa sahabat suara request ya di suara. Dan jangan lupa kalian juga sudah bisa nonton visualnya, music videonya, dan video lirik juga yang sudah ada di YouTube channel Ade Nurulianto.
0: Mantap sekali, bisa langsung dicek sahabat suara ya. Yes. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu dong biar makin afdol siang hari ini. Thank you banget Kak Ade, Glojes sudah mampir. Nanti pas album main lagi ya kita.
2: Siap.
0: Challenge lagi ya.
2: Siap. Waduh, iya benar. Kita latihan dulu berarti itu Kak.
0: Benar ya. So, thank you so much sudah mampir sahabat suara. Terima kasih sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di channel Far Virus. Biar afdol siang hari ini langsung aja. Please welcome Gloria Jessica featuring Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.
4: Kak.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, leh uga aja.
1: Leh uga nih. Enggak, gua pikir bakal kiu-kiu.
3: Gitu leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Asik deh. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
2: Aduh.
1: Baru tuh.
0: Tenang ibu, jangan emosi.
2: Ternyata
0: ibu.
2: Dia ya.
3: Kenalin, aku Z, aku asli Kalimantan. Biasanya aku dipanggil nama lengkapnya Rizky.
1: Oh, jauh banget.
2: Gimana?
1: Inisial Z jadi Rizky.
2: Kan ada Z di tengah. Oh, iya. Oh, emang ambil inisial tengah.
3: Nama aku Z, nama kamu siapa? Siapa? Oh, nama kamu?
2: Susi.
3: Lain lagi.
1: Susi. Oh, ini yang baru nih.
3: Susi. Baru.
2: Abang, manis abang ya. Abang, abang bisa colok? Bukan maksud.
1: Oh, bisa dong.
2: Bukan maksudnya. Bisa tolong colokin nggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
3: Oh, mau ngecas. Oke, aku colokin ya.
2: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung. Aduh, dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik.
3: Mantap banget
2: bisa
3: itu.
2: Bisa itu masuk.
3: Belinya di Depok, Bu?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen aku.
1: Pengen aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Neymar. Sirkus sedikit. Namanya, nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong.
1: Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
3: Ngomong sambil ada air di mulut.
1: Oh gitu. Oh, susah tuh.
3: Gak ada yang bisa.
1: Susah itu.
3: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat

0: Aku, kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
1: jajaran genjang.
2: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi kan nih.
1: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
0: Rata. Termasuk bangunan ya.
1: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
3: agak kerut dan berurat.
2: Wow, kerut dan berurat.
1: Apa tuh Pak Gu?
2: Bagian mana tuh kulitnya, mana tuh? Kerut dan berurat bagian mana Ulfa?
1: Iya kan?
2: Bagian mana Ulfa? Kerut dan berkerut.
3: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya bakpionya sudah matang.
1: Oh, baksonya udah matang.
3: Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
1: Oh, baksonya
3: bulat-bulat.
1: Oh, baksonya dua.
2: Berurat lagi.
1: Berurat.
3: Tambahan topping makan mie yang tadi.
2: Gitu.
3: Iya. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
1: Ah, si Ulfa
2: yang panjang itu adalah sosis daging.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihan.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Yeah.
3: Karena nah, saking kencangnya, gitu saking kencangnya udah meletet.
2: Baju udah kayak,
3: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone
1: hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
1: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
1: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
4: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
3: Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
0: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: Girls Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Badarau. Badarau adalah bahasa Banjar yang artinya bersama-sama. Kata badarau biasanya digunakan masyarakat Banjar ketika hendak melakukan kegiatan gotong royong dan sebagainya.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Indonesia. Sore-sore ngecil kayak di pantai. Dengerin Aksesa Hirzan di Suara Santai.

0: 21 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tuh jam 5 tapi masih kayak cerah banget yang benar-benar
0: terang. Terlalu cerah ya saya.
1: Panas. Buat yang hari ini puasa ya. Semangat ya.
0: Yes, betul sekali. Jadi buat sahabat suara juga yang mungkin sedang menunggu waktu berbuka puasa. Puasa apa ya? Sahabat suara ini adalah puasa terakhir. Yes. Untuk menuju Idul Adha. Betul. Jadi sahabat suara yang pengen tambah semangat di sore hari ini, yuk buruan dengerin lagu favoritnya di request suara santai
1: di 0811 993 3901. Mm-hmm. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi request. Boleh juga di Instagram di @iswara.pcm.

0: berhenti. Masih di Suara Banjar Mesin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kembali ya bersama Aksesa dan juga Hirzan sore hari ini.
1: Yes.
0: Hari Selasa, Hamin 1, Idul Adha. Siapa yang udah siap-siap nih?
1: Saya udah siap sih. Apa ya? Saya udah siap banget nih. Meluluh lantahkan
0: sapi-sapi.
1: Sapi-sapi ini saya.
0: Tadi sih ketemu sapi lagi di jalan.
1: Kamu sapa balik. Halo
0: gak,
1: gitu.
0: Gak enak hati saya, dia tuh kayak
1: kenapa gak enak hati, my friend?
0: Hah?
1: Kenapa gak enak hati?
0: Soalnya itu kan bukan sapi saya ya.
1: Iya sih, bukan sapi kamu, bener juga sih.
0: Dia berdiri di atas mobil pickup
1: Dengan mata
0: yang
1: apa ya? Linglung ya?
0: Kayak aku mau dibawa kemana sih gitu. Mau disembelih besok.
1: Tapi memang ya, biasanya ada Idul Adha core loh sebetulnya, sama kayak Idul Fitri core gitu ya.
0: Bener. Dan,
1: nanti besok
0: dan
1: itu
0: salah satu core yang gak pernah saya harapkan adalah sapinya lepas ya.
1: Nah gitu. Itu sih. Itu maksudnya ganggu sekali ya, sahabat saya, ganggu sekali. Kita takut ya, karena kita gak tahu sapi ini apakah mudah dijinakan gitu ya.
0: Yes.
1: Mungkin enggak gitu ya.
0: Takutnya
1: kan
0: justru sapi yang lain nih.
1: Makanya
0: sapi Derman.
1: Nah, apa yang sapi-sapi ini kan bisa jadi investasi juga ya,
0: saya.
1: Bahkan kabarnya investasi-investasi ini kan sapi itu bahkan bisa diinvestasikan secara digital gitu ya.
0: Wow.
1: Ngomongin soal digital nih, saya.
0: Ada apa nih?
1: Jadi sempat ngobrol sama teman-teman OJK gitu ya.
0: Keren banget. Ada masalah apa sama orang-orang OJK?
1: Enggak, orang-orang OJK ini cuma ngobrol aja gitu, ngasih tahu. Jan, ini tahu gak sih kalau secara kerjaan digital sekarang itu udah mencapai 9 triliun. Dan untuk Kalimantan Selatan sejak Desember 2025 sampai 30 April 2026 itu sudah di angka 111,2 miliar.
0: Oh, dengan berbagai modus penipuan digital.
1: Iya
0: ya.
1: Jadi ini akibat dari penipuan-penipuan yang terjadi di dunia digital, Aksesa.
0: Yang menyalahgunakan data pribadi.
1: Betul gitu ya. Phishing. Betul. Kan phishing sama ini investasi ilegal.
0: Cuman keponakan saya buat hari raya kurban ini dia nawarin kambing 350 ribu. Kamu ketipu, saya bilang gitu.
1: Terus?
0: 350 ribu, tante ayolah beli ini, katanya kambing katanya dari temannya dia 350 ribu. Mau lihat ke fotonya katanya. Kamu ditipu enggak ? Aku bilang kamu dihack ya gini-gini.
1: Terus?
0: Ternyata kamu tahu kambing apa?
1: Kambing apa? Kambing apa nih? Kambing apa?
0: Kambing apa sih yang kartun itu?
1: Sound the Sheep.
0: Sound the Sheep. Gendut banget kambingnya, 350 ribu, kelarangan pulang. Aduhai. Ya Sound the Sheep, bujur itu.
1: Nah,
0: tapi lamak banget Sound the Sheep-nya. Sheep pang
1: 350 ribu.
0: 350 ribu aja.
1: Cuma kartun, Neng.
0: Itu nipu digital.
1: Aduh, udah kecil-kecil udah nipu kamu ya. Kamu kecil-kecil nipu ya, Kisa ya. Kamu jangan jadi bibit penipu, Kisa.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscan.
1: Sahabat suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
4: Loon, where elegance begins.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
8: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Pilihan. Pilihan.
6: Suara.
7: Suara warga Indonesia.

0: 91.1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia bersama Irjan dan juga Aksesa nih sahabat suara. Menemani kembali dengan lagu Pamungkas Closer di request oleh Dian di WhatsApp Suara Banjarmasin.
1: Yes, dan sahabat suara ya, kalau tadi kita ngebahas tentang kerugian demi kerugian
0: terjadi ya saya.
1: Terjadi, kita kayaknya daripada depresi, stres atau sejenisnya gara-gara keadaan
0: in this economy.
1: In this economy ya.
0: Betul, betul. Kayaknya
1: kamu harus cari cara biar bisa ngeredain stres kamu gitu ya. Jangan sampai depresi, jadi redain dulu stresnya.
0: Iya. Ada hal-hal kecil saja nih sahabat suara, kayak misalnya kamu sekarang udah punya hobi olahraga, tekunin aja.
1: Betul.
0: Tekunin aja. Atau mungkin yang gak pengen capek, duduk-duduk aja, coba deh mungkin ke pinggir sungai di Kota Banjarmasin kan. Di depan wali kota tuh enak banget tuh untuk santai duduk.
1: Bener.
0: Kan ya walaupun sebenarnya warna airnya gak biru-biru banget gitu ya.
1: Yes.
0: Tapi sebenarnya kalau secara psikologis, kalau kita melihat warna air biru gitu, apalagi misalnya bistilah nih ya, atau orang bistilah kolam renang gitu ya, untuk melihat biru air kolam itu, efeknya sangat luar biasa sahabat suara. Bisa menenangkan diri kita gitu.
1: Betul.
0: Ya. Ditambah sensasi air yang menciptakan suasana meditatif.
1: Jadi di sahabat suara, ketika lagi suntuk ataupun stres, butuh booster semangat, bisa mencoba salah satu olahraga yaitu berenang. Kapan terakhir kamu berenang? Udah lama banget.
0: Udah lama banget. Kapan sa?
1: Hah?
0: Kapan?
1: Kapan deh?
0: Lagi ya.
1: Lupa saking banget lamanya. Saya udah lama banget. Pokoknya sejak udah gede-gede gitu tuh saya enggak pernah lagi berenang.
0: Udah, tapi alhamdulillah di 2025 kemarin kamu udah enggak sendiri lagi kan?
1: Iya.
0: Tapi kok tuh aja masih sendiri katanya.
1: Aduh,
0: masih asik sendiri katanya.
1: Iya, kok 2025 2026 dia berarti
0: insyaallah enggak
1: sendiri lagi.
0: Asik rame-rame.
1: Iya.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Balik lagi ya di temenin Aksesa dan juga Krisa Nanggoro. Sore ini kamu udah siap-siap ngapain aja?
1: Spill dong ke kita dong.
0: Apa udah ada yang mulai marking?
1: Buset. Waduh, marking mulai malam, Bor.
0: Buset.
1: Kalau mau kan subuh ya saya. Kalau mau subuh juga sahabat suara. Kalau jam
0: sore
1: segini
0: gini.
1: Terlalu dini.
0: Aduh.
1: Dini ya. Dini aja sibuk ngurusin anaknya, kamu udah sungsung naruh sejadah ya.
0: Sakit semangat ya Herjan Benji.
1: Iya mungkin nggak apa-apa, cuma kan kita menciptakan, maksudnya Tuhan menciptakan setiap umatnya berakal ya. Jadi maksudnya digunakan akal sebaik mungkin.
0: Oh gitu.
1: Iya ya, maksudnya berakal kan, gitu ya. Maksudnya kayak berakal kan, gitu ngerti kan? Ganggu orang saat magang misa sih kayaknya sih. Kalau
0: gitu ya?
1: Ganggu kayak ini sejarah siapa repot ntar marbot nanya-nanya ntar diberesin hilang kan kira kan perabotan milik masjid pribadi atau langgar pribadi gitu.
0: Yang lebih marking biasanya sih bebo.
1: Iya, nggak ada salah sah. Tapi kalau itu soal terawih saya setuju. Tapi
0: oh
1: kan,
0: iya, kalau buat besok kayaknya nggak usah seini.
1: Subuh, ya. Saya saranin subuh deh, nggak apa-apa.
0: Subuhan di masjidnya. Masjid, terus marking
1: aja. Kalau sekarang minta rela gitu ya.
0: Kecuali sholatnya dari malam ini sih. Maksudnya sholat isya.
1: Oh iya.
0: Hajutan, subuhan. Oh
1: iya, iya. Gak apa-apa. Saya sangat tidak apa-apa. Misalnya tetap melakukan itu kan kewajiban dan sunah-sunah tadi.
0: Cuma
1: ya.
0: Cuma saran aja. Biar gak terlalu ini.
1: Cuma
0: ya.
1: Cuma terlalu. Mohon maaf. Soalnya gitu ya.
0: Besok ntar.
1: Siguk kata orang.
0: Siguk. Masak-masak lagi gitu loh.
1: Marbut siguk. Apa nih aja. Hibak. Sejadah. Nah,
0: kalau sunahnya di Idul Fitri itu makan dulu sebelum berangkat ya.
1: Itu pasti.
0: Nah, tapi kalau Idul Adha disarankan
1: enggak makan dulu.
0: Enggak makan dulu.
1: Betul, makannya lusa ya. Suruh ya, pas puasa
0: sudah,
1: lagi.
0: Sudah selesai ya, semua.
1: Tidak ya. Ada, pokoknya fokus dulu untuk ibadah baru makan-makan.
0: Oh iya, gitu pulang sholat boleh makan. Soalnya nanti kalau yang panitia kurban takutnya salah potong ya kan.
1: Iya, masalahnya kan kita
0: asap lambung naik kan bahaya ya.
1: Betul.
0: Dan jadi jangan lupa makan tetap.
1: Ntar bingung nih gitu kan.
0: Gak usah nunggu daging dulu, yang ada dulu.
1: Yang ada aja. Kalau nunggu daging ya habis asar sih ya.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram
3: Iswara.
4: Hai.
5: Hai. Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
4: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
4: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: This

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Suara warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world

0: parfum yang dirancang Master Perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sop Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Sop Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Sop Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang Master Perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sop Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Cute time dulu, ah.
7: Cute time? Quality time?
6: Iya,
7: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Hah? Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini.
7: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
6: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu?
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
10: Iswara Banjarmasin, 90.1 FM, suara warga Indonesia. Aduh, suara saya udah mau agak-agak mau abis ya. Hari ini kayak tenggorokan saya tuh kurang nyaman, sahabat suara. Kayaknya habis ini saya harus minum yang anget-anget deh. Tapi buat kamu juga yang hari ini tenggorokan lagi gak enak, gak apa-apa ya. Kayaknya besok enak deh. Soalnya kan besok makan daging.
11: Harus enak besok.
10: Harus enak besok ya.
11: Sahabat suara.
10: Oke, sahabat suara, kita review dulu. Ini dia 5 lagu pertama kita hari ini.
12: Di balik mendung hatimu, ku ingat sesuatu.
11: Kita buka dulu di lagu yang pertama ini, ada kita bersama Hindia ya, sahabat suara. Yep. Kali ini mereka berkolaborasi dan pasti dah viral banget lagunya. Ini dia Masih Ada Cahaya.
10: Ada Hara, sahabat suara ya. Haranya tuh R-nya pakai 2 ya. Jadi Hara.
11: Hara ya.
10: Pokoknya bukan huru hara deh. Ini haranya enak. Soalnya lagunya enak-enak. Hadir okay. Sebagai anthem pop romantic. Hara mengangkat pengalaman jatuh cinta ala generasi muda di era digital. Celah hati Hara.

0: Salah dong Hirjan.
1: Ketepelan
0: Hirjan ya. Dan kali ini Sahabat Suara, Hirjan dan Aksesa kembali menemani kamu dengan lagu-lagu terbaru musisi Indonesia dari Andin ya. Akhirnya comeback lagi di album 9-nya ya.

0: kaki.
1: Lutut bukan, kaki.
0: Bukan. Ini kepala pundaknya bukan sembarang kepala pundak. Ini tuh lagu yang di dedicate untuk budaya kerja, overwork dalam lingkungan kerja.
1: Betul, ya. Betul.
0: Yang menurut Sal ini bagus buat diangkat dan saya gak pernah kepikiran
1: ya,
0: juga sih sebenarnya, tapi luar biasa sih ya. Sal Priadi, kepala pundak kerja lagi.

0: Ini kemarin sempat tuh beberapa kali Sahabat Suara pengen dengerin lagu terbaru Juicy Lucy. Ternyata Gurun Hujan ini lagu terbaru ya Sahabat Suara ya. Dan bukannya kita gak mau puterin, tapi spesial kita puterin nih sebuah lagu baru Iswara.
1: Yeah,
0: ini dia yang penasaran versi fullnya nanti akan kita dengarkan juga ya, Juicy Lucy.
1: Oke, langsung yuk kita dengerin Eat Gitaf dan juga Hindia di lagu yang pertama, Masih Ada Cahaya.
2: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, suara warga Indonesia, sahabat suara. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk baca presiden dan sekitarnya. Kita lanjut lagi untuk review 5 lagu selanjutnya ya.
1: Aku
0: ada Dere dengan Nirwana, sahabat suara. Di sore menjelang malam hari ini kita menikmati suara Dere yang memang indah banget. Ditambah lagi sama lagu yang ditulis sama Tulus bersama Dere. Ini dia Nirwana di lagu yang ke-6. Oke, ada Silon Seven yang merayakan hari jadi mereka yang sudah 30 tahun berkarya. Silon Seven kali ini merilis single sederhana yang mengajak semua orang untuk hidup sesuai porsinya. Ini dia, sederhana Silon Seven. Di lagu ke-8 ada Arsi Widianto dan juga Wijaya 80 dengan single kolaborasi yang diberi judul Ini Adalah Cinta. Yang melalui lirik yang puitis dan juga emosional, lagu ini menggambarkan situasi di mana dua orang memiliki rasa yang sama tapi terhalang oleh keadaan. Aduh, siapa tuh yang lagi ngerasain yang kayak gitu ya. Dengerin aja Ini Adalah Cinta, Arsi Widianto dan Wijaya 80 di lagu yang ke-8 nanti. Dengerin lagunya selama sambil high rocks gitu, kayaknya bakal makin semangat deh. Ini dia Hashu selama Salsabil di lagu yang ke-9. Tapi kalau lagi jalan di walking path pagi-pagi gitu, sahabat suara, suaranya Rizwan Fadila Mahal Ini sama R&B Boys ini keren banget sih. Dengerin lagu mereka seketika di lagu yang ke-10. Oke, langsung akan saya seputarkan. Ini dia lagu kenapa kita hari ini ada Dere Nirwana.
2: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
5: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Di balik nada ada nama, di balik karya ada kisah. Selamat datang di Suara Loka.
2: Selamat pagi Sobat FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara, hari Kamis nanti, terus besok Rabu. Iya. Dan hari Selasa, berarti hari ini adalah hari
3: Suara Loka.
2: Nah itu dia, terima kasih Rama sudah membuka kita.
3: Suara Loka.
2: Iya. Dan pastinya seperti biasa di Suara Loka kita ngobrolinnya nggak jauh-jauh dengan dunia industri musik gitu ya.
3: Benar.
2: Dimana kalau kita lagi kerja nugas, desain, ngedit video sampai beresin kamar, kamu tuh harus dengerin musik gak sih sahabat suara gitu ya?
3: Oke, karena sekarang tuh udah apa ya, musik tuh udah jadi teman kerja gak sih buat
2: betul
3: orang. Bahkan ada yang bilang juga kalau kerja tanpa musik itu bagaikan sayur tanpa garam, kurang semangat, kurang enak, kurang segar. Dari itu Indogoyang sebuah jasenak.
2: Asik. Nah tapi kita ngobrolin,
3: kita ngomongin Inul enggak?
2: Bukan Inul suara ya. Kita ngobrolin kalau kamu itu apakah tipikal orang yang bekerja harus mendengarkan musik biar
3: atau
2: fokus atau enggak ya?
3: Lebih fokus tanpa musik.
2: Betul.
3: Kasih tahu kita di 0811 993
2: 901 sampai jam 8 malam.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Mati.
0: Sahabat suara.
1: Halo, sahabat suara.
0: Ya, ada di TikToknya Hirza.
1: Halo.
0: Annyeonghaseyo.
1: Annyeonghaseyo. Ada siapa tuh? Saipul.
0: Saipul Imnida.
1: Ada Almahera. Oh, Gunung. Wah, Gunung udah punya TikTok sekarang ya.
0: Jadi Annyeonghaseyo.
1: Yes.
0: Saipul Imnida.
1: Watashi wa Hirzan des. Korea, Japan, Japan.
0: Alhamdulillah.
1: Ada tuh. Ada tuh ya. Oh ya, halo. Udah mulai banyak yang gabung nih. Saya kikuk nih kalau banyak yang gabung nih ya. Udah lama sekali enggak pernah live ya.
0: Sahabat suara.
1: Yay.
0: Kita ada di Suara Loka ya. Kita mau nanya nih sama
1: apa tuh?
0: Kamu.
1: Apa tuh?
0: Kamu tuh tipe kalau orang yang bisa kerja sambil dengerin musik atau
1: enggak ya?
0: Enggak. Kalau aku pribadi bisa banget kerja sambil dengerin musik karena kerjaan aku ini.
1: Iya, penyiar ya, announcer kebetulan. Berarti kamu lebih fokus pakai musik apa enggak gitu, Sa?
0: Oh, kalau ngerjain hal yang berbeda dari hari ini, aku tipe kalau orang yang nggak bisa pakai musik.
1: Oh, nggak bisa pakai musik? Malahan.
0: Justru.
1: Kenapa, Sa?
0: Nanti aku jadi
1: bernyanyi,
0: aku jadi berdiri. Membayangkan konser aku, ya.
1: Oh, berarti kamu malah ke heckling dengan lirik-lirik lagunya ya?
0: Iya, terdistraksi aku dengan
1: langsung
0: itu.
1: Nyanyi kamu gitu ya?
0: Malah sing along. Malah keyboard kan harusnya buat ngetik, ini main piano saya.
1: Iya, benar-benar. Oke.
0: Gitu, saya tipe kalau orang yang maksudnya lebih. Kan ada orang yang cuma buat fokus, tapi speed itu stabil buat ngerjain sampai selesai. Nah, saya tuh menurut saya, kalau saya kerja, saya tuh orangnya sangat ingin cepat selesai.
1: Okay.
0: Jadi, saya perlu konsentrasi tanpa harus mendengarkan apapun.
1: Kenapa? Gitu. Kenapa harus seperti itu, teman?
0: Biar cepat selesai aja. Jadi pernah saya setiap kayak lagi waktu saya masih flashback waktu SMP ya, saya tuh ngerjain apa ya?
1: Cerdas cermat.
0: Enggak sepinter itu sih.
1: Enggak secermat itu ya.
0: Secermat itu enggak secerdas itu. Jadi waktu itu ada tugas akhir untuk gambar kayak motif sasirangan atau apa gitu ya. Menurut saya tuh waktunya tuh gak banyak ya.
1: Mempet berarti?
0: Ya cuman 1 jam. Tapi ini ononya itu loh banyak banget. Dan
1: ini ononya ini apa maksudnya?
0: Ya distraksinya. Ada teman-teman sambil ngobrol. Dan boleh banget ngerjain itu emang sambil ngobrol gitu. Cuma waktunya cuma 1 jam. Nah, saya gak mau diajak ngobrol sama teman saya. Karena saya gak mau itu gak selesai.
1: Kenapa gak mau?
0: Walaupun jelek, menurut aku harus tetap selesai aja. Karena biar nilainya tuh utuh gitu.
1: Ya
0: udah, saya ngerjain itu. Dan itu harus rapi, harus pakai penggaris gitu warnanya pun. Akhirnya saya baca apa?
1: Al-Fatihah.
0: Bukan Al-Fatihah. Saya baca Subhanallah, Allahu Akbar. Selesai.
1: Malah selesai ya?
0: Selesai.
1: Cepatnya.
0: Orang gak ada yang ngajakin ngobrol juga kan? Orang lagi zikir.
1: Siapa yang mau gangguin? Dosa ganggu orang zikir ya. Dosa.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: 91.1 ya, bersama Hirzan dan juga Aksesa Putri. Kami kembali menemani kamu nih sahabat suara, ngobrolin tentang apakah kamu orang yang perlu mendengar musik untuk fokus dalam melakukan sesuatu, atau nggak perlu,
1: kamu
0: fokus dengan satu hal aja. Kalau aku bisa kok, aku sangat seneng dengerin lagu biar nambahin fokus gitu ya. Apalagi kayak dalam perjalanan kan kita, apalagi jalan saya kan kebetulan bolak-balik gitu ya, yang perlu waktu bahkan lebih dari setengah jam gitu ya. Jadi saya perlu lagu sa, apalagi lagunya tuh harus yang ngebus gitu sa, yang naikin mood, naikin adrenalin. Bener. Jadi perlu lagu-lagu yang kenceng gitu. Ya biasanya bunyi-bunyian seng lah.
1: Hah?
0: Sang-sung-sang kan kenceng itu ya bunyinya.
1: Keren tuh. Itu biasanya grup bandnya. Siapa tuh teman kita?
0: Pesawat Tempur?
1: No, Pesawat Tempur gak di bidang, gak di genre itu. Groovy.
0: Oh, ini si teman kita. Moon Bloomer? Kurang.
1: Bukan.
0: Werdos?
1: Bukan.
0: Peter Sally.
1: Ah, Ersa Galuh.
0: Oh.
1: I feel good.
0: Taruh leher. Dia energi kayak. Senang sih kalau kalau bisa dengerin langsung kayaknya.
1: Kita pengen banget sih ngedengerin Ersa sama Sanchez ya.
0: Iya, Ersa and Sanchez tuh main langsung di depan kita gitu. Langsung kita sawer gitu.
1: Eksklusif.
0: Kita sawer.
1: Apa sih disawer sih?
0: Emang gak boleh disawer?
1: Hah?
0: Emang gak boleh?
1: Kalau di sawer tuh kan beda lagi. Kalau sama mereka tuh bagusnya langsung di amplopin.
0: Amplopin. Atau di QR-in aja ya.
1: QR langsung bayar di depan lah.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...
8: Oh.

0: Bicara masih sebab program Satay FM Suara Warga Indonesia. Kangen banget gak sih masa-masa Mew Starlight ini ada?
1: Iya. Ini kan kemarin viral ya, yang ojek online itu dia cuma dengar dari luar.
0: Bener.
1: Ternyata sampai ke promotor apa langsung ke Muse-nya gitu ya, langsung diajakin ketemu sama Muse gitu.
0: Wow, more than just more than just
1: ya, aku bisa kan? Iya kan?
0: Starlight.
1: Dia nyanyi-nyanyi saya di luar.
0: Karena lagu Starlight ini very iconic banget ya, kayak
1: ya,
0: ding,
1: benar.
0: Ding ding tang tang.
1: Karena ketukannya tuh iramanya tuh kan enak didengar gitu ya. Jadi ya siapa
0: karena
1: sih?
0: Salah satu band Indonesia yang juga mengaplikasikan
1: apa?
0: Pattern drum yang
1: okay.
0: Itu.
1: Ini apa nih siapa?
0: Apa nih maksudnya? Ini Herjani nanya saya apa nih maksudnya? Dia tuh lagi live TikTok.
1: Ini saya enggak ngerti nih. Your lab no eligible to recommendation and restrict.
0: Ya tadi tuh gara-gara ada sebutin buah itu.
1: Oh ya, sorry TikTok, maafin kita. TikTok. Jadi, I'm sorry.
0: 10 menit restricted.
1: Oh, berarti umur 18 tahun ya, gitu ya. Gitu. Bah, gara-gara bilang lu sih ini jangan aneh banget dah. Gak bisa ngobrol. Saya gak bisa dipancing kayak gitu-gitu tuh. Oke, kita ngobrol lagu tadi ya.
0: Yeah.
1: Kamu fokus.
0: Bisa gak fokus
1: dengan mendengarkan lagu? Atau malah keganggu, kayak saya tadi ke distract. Malah nyanyi gitu ya.
0: Malah jadi nyanyi bukannya kerja, saya gak bisa.
1: Karena basic juga seorang penyanyi gitu ya.
0: Benar. Nah, untungnya kerjaan saya sebenarnya juga gak jauh-jauh dari nyanyi. Tapi ada kadang-kadang pekerjaan yang gak nyanyi kan. Jadi
1: betul,
0: harus fokus.
1: Betul.
0: Nah, ini
1: apa,
0: dia.
1: Apa tuh?
0: Ini dia, saya mau bacain.
1: Boleh dong.
0: Jadi sahabat suara secara psikologi musik memang punya efek ke otak dan suasana hati.
1: Oke.
0: Okay. Makanya nggak heran sekarang banyak kafe atau co-working space yang atau kantor bahkan yang sengaja muterin musik supaya suasana lebih hidup.
1: Okay.
0: Tambah musik jadi salah satu cara paling simple buat bikin suasana hati lebih enak. Mm-hmm. Apalagi kalau kerjanya monoton dan dilakukan dalam waktu lama, di sini musik membantu aktivitas terasa lebih ringan. Sampai ada juga beberapa penelitian menyebut musik tersebut ya, atau musik tertentu ini bisa membantu meningkatkan fokus dan juga produktivitas seseorang, terutama musik instrumental atau musik dengan tempo yang stabil. Nah, ini
1: gimana sahabat suara, apakah kamu tim yang fokus dalam mendengarkan musik?
0: Nah, kalau kayaknya kalau musiknya tanpa lirik saya bisa deh.
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Musik instrumental. Jadi cuma musik doang.
1: Lo-fi gitu ya?
0: Gak ada lirik, kayak Kenny G.
1: Gimana nih G?
0: Kayak Kenny G. Sekso.
1: Oh.
0: Kayak di Gramedia.
1: Tapi kan ngikutin kan nada-nadanya kan.
0: Tapi bisa. Maksudnya gak ada kata-katanya, gak ada liriknya.
1: Kalau ada kata-katanya mah, tanyain aja. Kata-katanya hari ini abangku gitu. Langsung muncul tuh.

0: satu.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Memainkan musik pilihan.
8: Suara.
9: Suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Mirza dan juga Aksi Isya Putri.
1: Ngomongin fokus dan juga gak fokus.
0: Iya, kenapa tuh, Sa?
1: Emang kalau di ruang kerja misalnya, kita kerja bareng gitu ya sama
0: betul.
1: Orang di kantor. Terus suka ada playlist.
0: Iya, betul.
1: Ya gak apa-apa sih, kayak di kantor saya, di waktu itu kantor manajemen saya tuh ya, setiap hari muterinnya lagu-lagu produksi aja.
0: Jangan karena tuntutan kan.
1: Jadi itu kayak maksudnya ya gak apa-apa juga sih, pada saat itu bisa-bisa aja sih kerja kayaknya ya. Tapi kalau untuk kerja fokus sendiri, maksudnya itu kalau saya emang gak bisa sih.
0: Oke, gak bisa ya.
1: Ada Tiwi nih.
0: Halo Tiwi. Kata Tiwi sih, aku adalah tipikal orang yang mudah ke-hackling dengan lagu-lagu, Kak. Apalagi lagu-lagunya yang aku tahu dan aku suka gitu ya. Kemarin tuh contoh, pas aku lagi bekerja ya, fokus untuk nyelesain deadline, tiba-tiba di coffee shop itu muterin lagunya Rosa, Cinta. Lah, ilha ilallah. Gak kekerja saya, Kak. Malah nyanyi full.
1: Mantap. Waduh, terus juga ada Sinta nih ya di
0: Banjarmasin.
1: Kalau aku tipe kalau orang yang harus banget dengerin musik, Kak, setiap kerja. Karena aku butuh mood banget.
0: Betul.
1: Biar bisa makin enjoy kerjain tugasnya. Jadi aku perlu banget musik.
0: Musik, masya Allah. Ya perlu musik ya. Oke. Okay.
1: Perlu musik. Musik perlu nggak
0: kamu? Musik emang perlu sama kita ya? Ya perlu lah.
1: Perlu lah.
0: Kalau enggak,
1: musik tuh perlu kita. Iya. Karena kalau nggak ada kita, siapa yang dengerin?
0: Itu dia, sahabat suara. Yuk, yang pengen gabung kita tungguin sampai jam 9 ya.
1: Yap.
0: Karena kita masih ada satu jam terakhir. Untuk kamu yang pengen kirim salam, gabung aja di 0819993301.
2: Ketemu lagi di Suara Loka minggu depan. Tempatnya obrolan asik, musik, dan cerita. Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
3: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
0: Iya, kenapa tuh? Kirim salam ngapain gitu, Sesa? Ngapain nih kirim salam gitu, Sesa? Ngapain kirim salam, Sesa?
1: Banyak yang kita bisa kerjain di kirim salam karena kita selalu punya topik-topik yang menarik ya.
0: Oke, apakah
1: itu? Satu adalah topik
0: Sapalas.
1: Topik
0: Hidayah.
1: Nyambung banget kita, Irzan. Bagus.
0: Iya, chemistry 1000 udah, Bray.
1: Yes. Sahabat suara,
0: apa
1: ini
0: tuh?
1: Kita biasanya kan kalau enggak riset, penelitian gitu-gitu kan. Nah, kalau sekarang kita ambilnya menurut psikolog.
0: Waduh, apanya psikolog udah nih ya.
1: Yeah. Jadi menurut psikolog, kalau kita sering lupaan, diajak ngomong suka enggak nyambung, tandanya kita harus keluar dari aktivitas sehari-hari atau seenggaknya liburan.
0: Hah, iya.
1: Ya, jadi liburan bukan tentang healing aja, tapi

0: Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirzan dan juga Aksisa Putri. Benar-benar kamu kembali nih sahabat suara, ngobrolin tentang kalau kamu bisa memilih kota untuk liburan, kota-kota apa yang liburan?
1: Kota yang apa yang liburan?
0: Parahari.
1: Holy Land. Apa sih kok Holy Land?
0: Holiday.
1: Holiday Land ya.
0: Holiday Land. Iya, itu ya. Jadi
1: Saya
0: sadar enggak, Sa?
1: Prehari.
0: Itu kota-kota
1: yang liburan. Pengen aku kunjungi.
0: Untuk liburan aja.
1: Aku kepengen ngejar kulineran Bandung sih.
0: Kulineran Bandung dikejar.
1: Jadi maksudnya liburan untuk kulineran. Karena aku sediakan space. Jadi space. Aku mau ngurusin badan
0: bersama Haryanto Rahmat dan kawan-kawan.
1: Ah, beda lagi dong projectnya. Itu kita nge-wedding dong sama Kak Rahmat ya.
0: Dari job-job di kangen juga di pagi-pagi nih.
1: Aku teleponin. Kayak akrab banget ya.
0: Aku aja. Kan ada aku yang lebih kenal.
1: Oh iya, kayaknya kamu yang sering kerja bareng.
0: Kalau suami kamu kayaknya mungkin lebih kenal.
1: Mungkin lebih kamunya kenal juga ya.
0: Kenal sebagai talent aja.
1: Bener. Kalau
0: saya udah tukaran-tukaran.
1: Aku belum pernah jadi talent juga.
0: Masa?
1: Belum pernah.
0: Kalau oke. Berarti Bandung ya, saya.
1: Bandung.
0: Kenapa harus Bandung?
1: Karena kulinernya banyak.
0: Asik.
1: Saya kenapa udah Bandung? Punya banyak list banget yang pengen saya kunjungi.
0: Oke.
1: Dari setiap
0: daerah
1: food vlogger yang sudah mengupdate.
0: Oh,

0: apalagi kamu kan suka banget ini ya, Rafael ya. Rafael orang Bandung ya?
1: Mamang.
0: Eh, Mamang Rafael kan?
1: Iya.
0: Bandung euy, gitu kan?
1: Sunda.
0: Sunda.
1: Oh. Cuman saya suka aja sih.
0: Apa sih makanan pertama yang akan kamu coba pas sampai di Bandung? Nah, itu
1: banyak,
0: lagi deh.
1: Banyak.
0: Satu aja dulu yang pertama yang datang. Aku anak ini banner nih ke Bandung lah, itu apa?
1: Apa ya?
0: Apa coba?
1: Ada beberapa kuliner yang bukan khas sih, tapi kayak udah legend.
0: Iya.
1: Tapi bukan yang asli Bandung gitu juga enggak.
0: Apa? Ada di Bandung.
1: Tapi ada di Bandung.
0: Apa itu?
1: Kayak ada yang ayam goreng. Tapi ayam gorengnya tuh
0: kayaknya tuh ada di sini ya.
1: Tapi beda gitu. Saya pengen buat apa? Buat apa saya kesana? Saya pengen riset.
0: Nah, research, gitu. Riset gitu.
1: Iya. Benar. Makanan yang ada di sana buat ide-ide jualan di sini, ngerti nggak? Oh,
0: jadi rencana kamu pengen jualan di sini gitu ya?
1: Iya, pengen macam-macam sih. Kayak kemarin kan kakak saya juga gitu, dia pergi, terus
0: okay.
1: Dia buka usaha di
0: sini. Sabar dulu di Cisipian.
1: Jadi kayak saya apa ya?
0: Apa?
1: Pengen tahu aja orang-orang tuh kalau jual misalnya kayak ayam goreng tuh, yang kata orang enak tuh levelnya semana?
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau misalnya orang jual asinan tuh yang kayak gimana sih asinan yang kata orang legend. Terus misalkan ada roti atau bakery.
0: Oke. Okay.
1: Yang orang-orang ramai banget sih pengen tahu bagaimana
0: umur bakery kok, ya.
1: Ah, itu biasanya Omer.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Seisa Putri.
1: Apa Hirzan?
0: Kita tadi ngobrolin tentang kota.
1: Kamu yang belum.
0: Liburan gitu ya, kota yang apa yang pengen jadi kamu tempat-tempat. Tadi ada yang gabung di TikTok saya @hirzanangorok. Boleh di swipe-swipe ya, kalau aja ketemu TikTok saya di like-like ya. Udah 7600 ya. Senang banget dibantu like-nya. Terima kasih sahabat-sahabat onlineku. Jadi yang gabung di sini katanya dari Itskia.
1: It's
0: kota yeah. Apapun asal dengan kamu. Tumbuh. Alah jambu. Alah jambu. Nah, gitu aja dari saya.
1: Yang enggak jambu apa dong?
0: Yang enggak jambu
1: yang avokado apa?
0: Yang avokado gini. Kemanapun kamu pergi asal, aku percaya.
1: Nah, oh, itu avokado. Aku pikir gini, kemanapun kamu pergi asal kamu suami aku.
0: Oh, tadi, harapannya pikir seperti itu. Harapan orang-orang yang
1: aku bantuin.
0: Aku bantuin. Oke. Kalau aku sih ya saya. Kota yang pengen aku jadikan tempat liburan tetap daerah pesisir timur.
1: Pesisir timur.
0: Aku pengen banget ke NTB atau NTT. Aku lupa savana itu di mana ya. Aku pengen banget ke situ, Sa. Pengen rebahan.
1: Savana unana.
0: Itu bukan itu.
1: Bukan itu. Savana unana.
0: Bukan. Jadi aku pengen banget, Sa, kayak rebahan di atas savananya itu, rumput-rumput itu.
1: Bukit-bukit.
0: Iya, ngeliat langit gitu ya Allah.
1: Sambil headstand, sambil handstand. Bagus tuh Herzan. Bikin kan video yoga ikam situ.
0: Ya kan bukan b-boy juga saya. Bukan b-boy.
1: Bukbutan bukan Iqbal ya.
0: Bukan, saya bukan penari abal-abal ya. Di TikToknya. Jadi itu sih, Sa, kayaknya enak banget turban. Terus kan bosen dikit nyari laut. Bener. Gitu kan. Ih, seru banget kayaknya ya.
1: Gimana sih aksesoris si Kia ini?
0: Enggak tahu tuh kenapa ya.
1: Iya, namanya banyak aksesorisnya.
0: Iya, dia tuh banyak emoticon yang pakai apit ya. Ngomong hack-hacknya, pakai hack ya.
1: Terus udah ada yang bikin Friendster belum lagi?
0: Iya, ini Friendster kan udah rilis ya sebetulnya. Bener. Mungkin kalau aja pengen handstand bareng Kardis seru tuh Bang Dentem. Bisa aja Pak Rinoval. Bisa aja
1: Pak Rinoval. Pak Rinoval sekarang punya kota impian gak yang pengen didatengin bersama dengan
0: siapa?
1: Mungkin gitu. Bersama dengan Hirzan mungkin atau ya, dengan mau, siapa?
0: Mau liburan kemana kamu Farinopal? Kalau punya rezeki lebih tuh kota mana yang pengen kamu samperin? Kalau saya tadi kan Bandung karena makanan-makanannya. Bahkan kata saya bukan makanan Bandungnya sih sebenarnya, cuma orang yang jualan di Bandung itu tuh penasaran.
1: Penasaran.
0: Kan? Mau ke Jepang kak? Oh. Apa kamu?
1: Mau makan ramen di mana?
0: Kamu mau ngapain ke Jepang, Pak Rinoval? Hey.
1: Ke Jepang kamu mau ngapain sih?
0: Pak Rinoval, kamu ke Jepang ngapain?
1: Mau ke Gunung Fuji kah?
0: Atau gunung yang lain nih, Pak Rinoval? Jelas-jelas nih, Pak Rinoval. Aduh.

0: Farmnya, Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kota apa nih yang menjadi kota tujuan untuk kamu liburan dan alasannya kenapa, sahabat suara?
1: Alasan, emang harus ada alasan kenapa?
0: Ya iyalah, kalau kayak saya tadi kan ke Bandung karena pengen cobain makanan-makanannya
1: yang ada di sana. Ya, kalau saya kan walaupun bukan asalnya dari Bandung.
0: Iya, saya kan mau NTT, saya lupa di mana itu. Pokoknya di daerah itu karena saya pengen terbahan di savana gitu ya.
1: Savana.
0: Masih pengen dia cobain itu. Bukan itu.
1: Ada sih lagu itu di Havana.
0: Itu apa sih?
1: Havana.
0: Havana. Oke, kita puterin special.
1: Camila Cabello.
0: Oke, kita puterin Havana.
1: Havana Unana.
0: Hey, diklik.
1: Kalau enggak ada Señorita deh.
0: Lagu siapa tuh?
1: Sama Camila Cabello.
0: Camila
1: Cabello.
0: Cabello. Oke, gitu.
1: Camila Cabello.
0: Itu ada Havana Nagila.
1: Havana Unana.
0: Ada enggak? Havana Brown bukan ya?
1: Bukan.
0: Ih, enggak ada, Sa.
1: Enggak ada lagi ya. I love you when you call me.
0: Siapa siapa?
1: Señorita.
0: Namanya siapa? Penyanyi siapa penyanyinya?
1: Lupa sih.
0: Kita cari dah, kita cari. Kita cari penyanyi
1: Camila
0: apa? Camila
1: Cabello tadi.
0: Nyanyi ya, maksudnya terusnya gimana?
1: Havana. Camila. Pakai C.
0: Ini Havana. Oh. Camila Cabello. Oh, Camila Cabello Capullo. Nah.
1: Camila Cabello. Camila Cabello.
0: Kita cari Camila ya. Apakah
1: Camila
0: ada?
1: Capullo.
0: Hai. Camila. Canuka. Kenapa Canuka? Camila.
1: Oh, kok mukanya gerak-gerak sih di situ?
0: Iya. Emang gerak tuh mukanya. Tapi sore saya lagi live di TikTok. Yuk bantu tap-tap ke 10.000 kak ya. Saya 10.000 kak akan berhenti. Ya saya tap sendiri aja sampai 10.000 kak saya berhenti sendiri. Ada nih. Beautiful. Oh ada nih, Sa. Nah, ini aja deh. Sambil nungguin sahabat suara masih bingung, katanya pengen liburan kemana. Spesial buat kamu lagi dengerin
1: Señorita ya.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 91.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irjan dan juga Aksi Isya Putri. Menemani kamu di menit-menit terakhir dari kirim salam suara Santa.
1: Okay, kita udahan dulu ya sahabat suara ya.
0: Betul.
1: Kita istirahat dulu, besok kita Idul Adha dulu, ketemu besok lagi.
0: Betul.
1: Pokoknya jaga kesehatan lah ya.
0: Ya, jangan nakal ya. Huh? Ingat orang tua. Idul Adha ya kan harusnya seru-seruan gitu ya. Jangan dikotori dengan hal yang tidak dingin.
1: Aduh, itu sebenarnya pesan buat diri kita sendiri sih sahabat suara.
0: Betul. Yes.
1: Terima kasih sahabat suara, sampai jumpa lagi. Selamat Hari Idul Adha ya.
0: Ya, tetap sehat ya dan selalu dengerin Isu Suara Banjarmasin.
1: Warga Indonesia.
0: Sampai langsung berserat.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Udah enak? Yuk lanjut istirahat. Dengerin Suara Santai Senin sampai Jumat jam 5 sore sampai 9 malam.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Malaysia 101.4 FM is suara warga Indonesia. Ya ampun, Beril Rasan Davina Manillah. Let's go sampai jam 10 malam di Nongkrong bareng Beril. Ini gue spill dulu nomor WhatsApp-nya ya, 0816-114-1014. Habis OTW ke kantor tadi dari Bintaro nih, ini dari Bintaro ya. Mungkin buat lo yang tinggal di Bintaro nih relate. Biasanya ke dari Bintaro mungkin ke daerah Jakarta paling ya setengah jam ya. Gue tadi 2 jam. Hari ini lagi macet banget sahabat suara, bener deh, gue gak bohong. Mungkin lo juga merasa yang sama. Jadi buat lo yang sekarang merasakan macet, klakson 3 kali mobilnya, let's go. Buat lo yang juga lagi merasakan capek di hari ini, klakson 3 kali. Tapi mungkin ada lo yang udah dengerin dari rumah ya, mungkin udah sampai rumah, congrats lo buat lo. Gue pengen malam ini lo temenin gue dengan cara absen di WhatsApp-nya Iswara. Now! Dan berhubung sekarang adalah bulan gue, alias Gemini Season, kita akan ngobrolin banyak soal Gemini di hari ini. Jadi siapin kebencian-kebencian lo kepada para Gemini. Nanti juga gue butuh banget satu perwakilan sahabat suara yang zodiaknya Gemini buat gue telpon nanti di jam 9 malam. Absen aja di WhatsApp-nya Iswara ya. Ada Ardi, ada Dinda, ada Lukman yang sudah WhatsApp laporan di perjalanan dari Pasar Minggu menuju Depok. Lancar sekarang. Lo di mananya lancarnya ya? Karena menjelang Margonda juga lo kayak, kenapa begini? Agak pengen spill-spill lagu yang akan gue putar abis ini, sahabat suara. Yang seru-seru lah pokoknya kalau di gue mah ya. Ini ada dari Shilon 7.

nanti ya. Nih buat lo yang pengen request lagu, kirim voice note ke gue. Misalkan contohnya gini ya, voice note ke WhatsApp, Real, gue pengen request lagunya ini dong. Nah, yang kirim voice note ke gue, mereka lah yang lagunya akan gue putar di malam hari ini. Tapi sekarang kita ke baras suara dulu. Penunggang baris baras suara, let's go. Kalau lo suka terbuang dalam waktu, lo harusnya juga suka lagu ini, sahabat suara. Hitam dan biru, baras suara. Hari ini, malam ini kayak chat ya, no drop pokoknya. Yang mau request lagu juga harus yang upbeat-upbeat, oke? Biar semangat malam hari ini. Sikat! Sikat!

0: excellent. Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Istuara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

siaran di Nongkrong bareng Beril dan gue abis muterin lagu yang semangat-semangat banget. Hahaha, genit coy, genit. Dari T-Pack. Dan sekarang gue juga udah mulai gelar live di TikTok. Let's go, let's go, let's go. Komen, komen, komen, komen, komen. Kalau bertanya komen apa ya? Gue bingung komen apa ya. Udah sapa-sapa aja. Absen dulu aja. Seperti gue bacain absen yang ada di WhatsApp dulu nih. Di WhatsAppnya Iswara. Laporan traffic di hari ini. Bandung hadir. Jalan sesuatu betukan. Bandung juga macet coy. Gila. Dari mana nih cuy? Tapi terima kasih ya buat siapa nih dari Bandung ada

0: dari Sukabumi menyimak juga katanya. Tadi siang merapat ke Bogor, alhamdulillah lancar jaya. Salam buat semuanya aja, terutama yang sedang menyimak iSuara, baik itu secara analog maupun streaming.
1: Hadirkan bayanganku lepas keresahan, bergejolak, hey! Semua coba
0: boleh gak request lagunya Run barengan Hindia yang judulnya Si Lemah, thank you. Boleh Randy, tapi kamu harus voice note ya. Eh diem deh lo di TikTok iSuara yang ngomong-ngomong singkatan MBG. MBG itu singkatan bukan Mas Bahlil Ganteng. Mas Bahlil Ganteng. Ada Naisu, hai. Ada Dari, ada Pisces. Sahabat suara, boleh dong ngobrol-ngobrol di live TikToknya iSuara di iSuara.network. Karena sekarang kita bakal ngomongin soal zodiak. Because it's Gemini season. Untuk para Gemini, coba absen di sini dan Gemini nggak ya di TikTok iSuara? Mas Beril ganteng. Butik. Jadi deh. Gemini itu kan penuh dengan hal-hal yang surprising ya. Kayak misalkan setiap tongkrongan mukanya beda katanya. Setiap pacaran treatmentnya beda katanya.

Oh, di TikTok pada absen nih cuy. Halo, aku Saturnus. Ada. Orang pada takbiran ya, gue siaran. Gue nemenin takbiran lo ya malam hari ini ya. Pau gue Gemini kata butik. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Gemini dengan personality yang beda-beda gitu ya, gue kebayang orang-orang yang punya zodiak yang beda-beda pasti treatmentnya juga beda-beda, terutama untuk first date. First date ideal masing-masing zodiak pasti beda ya. Kalau menurut gue sebagai Gemini, first date idealnya adalah nongkrong yang simple aja, nggak usah fine dining, nongkrong aja di parkiran, terus kayak ngeliatin ini apa itu, ngeliatin apa ya, ngeliatin malam-malam, ngeliatin bintang gitu. Tapi tergantung tempatnya, harus culture guys ya. Dari sekarang gue minta perwakilan dari lo. Wah, ada Gemini juga nih di WhatsApp nih, ada Novos. Soalnya namanya Novos, gila lu, pasti lu kelahiran 2012 ya, muda banget namanya, muda. Sekarang gue minta perwakilan setiap zodiak ya. Formatnya gini di TikTok, masuk ke TikTok, komen di TikTok yang banyak. Nama underscore zodiak underscore first date ideal lo tuh kayak gimana? Contoh, Beril underscore Gemini underscore first date idealnya adalah nongkrong aja di tempat-tempat pinggiran gitu. Yang penting orangnya asik guys ya. Ditunggu ya, sekarang kita ke lagu dulu sahabat suara. Coming up from Pee Wee Cask. Berdiri terinjak. Are you ready for this?

Sahabat Suara, nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Abis gue puterin lagu, ya gue udah pengen ganti sih sebenarnya ya. Gue udah mulai, ya oke okay, gue muterin Hindia mulu, but that's okay. Mungkin akan ada Hindia yang lainnya, judul lagu Hindia yang lainnya, it's okay. Kita gue lagi ngomongin soal first date ideal lo. Seperti apa dari para perwakilan zodiak gitu ya. Tadi udah ada nih di TikToknya Iso. Lo pada masuk apa sih ke TikTok? Suara lo, diem-diem aja denger doang lo. Penyiar radio, pendengar radio sekarang tuh gak cuma denger doang. Kalau kata Radit sebagai perwakilan Aries, deep talk sambil ngopi katanya. Kata Radit, iya gue ngopinya sibuk soalnya gue ngopi harddisk 2 terabyte bang. Ya aduh lama dong. Coba yang lain nih, ada ih, Kalila dia mah nyari-nyarin Sania, gue juga nyariin dia. Kemarin gue ketemu dia sih, ada kata siapa lagi nih? Nih gue lagi baca-baca di TikTok ya. Naren, Gemini. Waduh, Gemini nih. Ngopi di The Pakar Coffee sama teman baru sambil anu. Karena kan kegiatan di The Pakar Coffee itu kan banyak ya. Mungkin ngopi sambil nyemil. Anu kan artinya kan anu apa ya, nah gitu tuh, artinya kayak gitu tuh. Jadi mungkin sambil bisa macam-macam, sambil nyemil, yang normal-normal aja dilakuin di coffee shop. Betul, thank you. Margareta, Pisces. Pisces sukanya first date ID apa idealnya adalah ngobrol sambil madang. Seru sih. Emang agak rusuh tapi seru sih. Berarti lo first date di pagi sore gitu ya berarti. Ini ada, oh nih, ada juga di WhatsApp nih sahabat suara nih. Kalau kata Andre, ini Leo ya. Ini buat lo para Leo yang denger ini kayaknya relate deh sama lo. Karena Leo ini kan orangnya dominan banget, gak mau kalah ya kan. Terusnya maunya menang sendiri, terus gak pernah dengerin lawan bicaranya. Nah tuh Leo tuh, gak bercanda. Tapi ya ada benarnya dikit. Dinner terus lanjut City Night Ride. Yang penting vibesnya kayak di film-film tuh kan. Bener kan, lo tuh pengennya keren mulu Leo. Kata gue, mau lo tuh kayak main karakter lo tuh Leo. Stop lah. Caca dari Bandung. Caca nih Pisces. Aku first date idealnya adalah ngobrol di coffee shop sampai lupa waktu. Karena dia suka ngobrol Pisces ya. Gue tuh kalau kebayang Caca, namanya Caca, dia dari Bandung, Pisces. Orangnya tuh kayak yang imut-imut, yang gak neko-neko, sukanya coffee shop, sampingnya buku. Gak relate sama cowok yang sukanya main ML berarti ya. Oke. Terus ada Virgo, Bella. Museum date atau bookstore date? Eh, sukanya yang tenang tapi bisa sambil ngobrol juga. Ya gak bisa kalau di bookstore. Bisa sih ya. Kalau Pisces ngedate sama Virgo ngedate, ngobrol sambil goyang bear. Wah enak sih tuh cuy, sumpah ngobrol ya. Gila. Lo gokil sih gitu kan. Ngobrol nih kan, semua. Ah demi apa sih? Itu. Ya mungkin dia ngobrol sambil goyang kayak, gila lo goyangannya setara Jabba Wokis gitu. Karena mungkin dia ngedate di studio dance. Bisa. Hai vanilla ice cream. Dari TikTok gak goyang gak cerot. Kalau ih nama lu ih. Tambahin dong nih, O-nya yang banyak maksud gua. Kalau Cancer tuh royal orangnya. First date bebas, tergantung maunya yang diajak. Yang penting pulangnya Oyo. Kenapa Oyo? Kan ada yang lain gitu. Lo apakah lo BE Oyo? Oyo macam-macam ya sekarang tuh ya. Ada yang syariah, ada yang bekas hotel tapi di remake dikit, direnovasi dikit, terus jadi bagus lagi. Ya. Tapi kenapa Oyo gitu? Kan maksudnya dari tadi ini Oyo mulu. Ada banyak hotel loh, Red Doors juga ada. Kalau kata Rence sebagai Cancer, first date dinner ke coffee shop sambil ngobrol general dulu aja tipis-tipis. Kalau cocok, oke lanjut.
first date ke coffee shop ya. First date ke coffee shop sih emang sih. Tapi kalau bisa coffee shopnya nih ya, gini ya, nih buat lo yang first date, yang akan ngedate sama orang pertama kalinya gitu. Please jadi orang yang updated, oke? Okay? Orang-orang sekarang tuh pinter banget, udah tahu hidden gem itulah. Lo, mereka tinggal nyari di TikTok, mereka tinggal nyari di Instagram. Jangan sampai lo overclaim, ini tempat hidden gem, gue belum pernah kesana, apa segala macam. Orang-orang belum pernah tahu. Jangan pernah lo overclaim kalau lo belum yakin apakah tempat itu hidden gem or not, oke? Okay? Lo harus survei dulu. Kira-kira orang ini tahu nggak? Kalau misalkan sampai first date lo, oh, pasangan lo ini tahu itu tempat, padahal lo overclaim sama tempat itu, lo habis, men. Menurut gue lo habis. Jadi be updated. Day to day. Kita kembali ke playlist Sahabat Suara. Coming up from Iwake. Ada sebuah request yang VN-nya lupa gue puterin, jujur. But it's for you, Mar.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race bag, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
0: Suara Warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5 FM

nyomblangin temen lu yang kebetulan cewek terus dia Scorpio sama cowok Leo tuh jangan, karena akan bertolak belakang. Sama-sama egois, sama-sama dominan, sama-sama maunya menang sendiri. Tapi don't you ever get me wrong, karena gue bukan ahli zodiak. Ini yang gue tahu aja ya, berdasarkan orang-orang sekitar gue. Oke? Kalau Scorpio ngedate cukup intens dan loyal. Iya memang, Scorpio tuh gue akuin orangnya intens, tapi mereka juga loyal, sahabat suara. Loyalnya dalam artian kalau mereka udah sayang banget, ya setia ya, insya Allah. Kalau Rence, Cancer ngedate-nya pengen physical touch, mudah baper. Coba di sini para Cancer emang gitu. Apakah Cancer itu sekali deket sama cowok terus atau cewek gitu ya, lawan jenisnya udah mulai physical touch langsung baper? Jangan ya, jangan deh ya. Kalau first date langsung physical touch, nggak mau kayak first date physical touch nggak apa-apa. Tapi kalau physical touch terus langsung baper, jangan ya deh. Iya. Kata dari kakaknya juga Scorpio, bucin banget kalau udah ketemu sama yang pas. Memang, memang Gemini pun begitu, sahabat suara. Kita masih ngomongin soal zodiak. Mungkin lo punya apa ya? Punya temen yang zodiaknya apa gitu, terus first date-nya mereka yang lo tahu tuh kayak gimana sih? Boleh banget ya, kayak style pacaran mereka tuh ngedate tuh kemana gitu, boleh ceritain ke gue. Atau pengen lo curhat, atau lo pengen lo curhat soal zodiak, lo curhat soal nih gue punya temen dia tuh lagi nyebelin-nyebelinnya banget, mood swing banget, dan kebetulan zodiak dia ini, boleh banget. Karena abis ini bakal ada sesi curhat, yaitu BTS berani terbuka sama Beryl. Tapi sebelum itu kita masuk ke playlist dulu, sahabat suara. Hari ini no drop, oke? Rombongan bodong koplo, sikat.

0: Indonesia dari sahabat suara yang lagi resah di hari ini. Let's go BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Yang kita buka hari ini adalah pada kenceng amat suara ini. Oke, okay. Ada voice note masuk, kita dengerin ya sama-sama ya. Lu pada yang lagi di jalan dengerin ya, gedein volumenya 3 kali lipat, oke?
2: Okay? Malam Beryl, BTW, long time no see, congrats ya. Gue mau curhat nih, jadi hari Minggu kemarin tuh termasuk hari yang gak akan gue lupain. Karena rasanya sesakit itu, jadi... gak mau nangis dan gak mau sedih lagi sih.
0: Jangan nangis.
2: Cuma mau meluapkan aja.
0: It's okay.
2: Jadi minggu kemarin mantan gue yang seharusnya lamaran sama gue November, dia ternyata melamar cewek barunya, dimana cewek barunya itu adalah selingkuhan. Jadi dia mutusin gue karena dia selingkuh sama cewek ini.
0: Terus gitu. Dia mutusin?
2: Sesakit itu. Jelek, jujur pasti. Sampai semua orang yang tahu, maksudnya yang follow dia, kan gue di blok ya, gue tuh awalnya nggak tahu. Itu semua kayak ngechat gue ngasih, Ren, are you okay? Ren, semangat ya.
0: I'm definitely gitu. Not okay.
2: Gue cuman bisa nangis seharian sampai sembab, sampai orang rumah gue tahu, lihat gimana sembabnya gue. Itu sih terpuruk ya. Doain gue cepat pulih dan ikhlas dan bisa juga mengikuti jejaknya.
0: Amin.
2: Bahagia bersama yang baru nantinya. So sad. Gue mau request aja deh lagu Armada yang harusnya aku. Thank you Beryl.
0: Dede, lo lagi dengerin kan Ded? Sini lo ketemu gue lo. Sama Nita juga ketemu gue lo. Ya sorry banget ya, lo cerita ke gue ya, kali-kali dia denger nggak apa-apa biar dia tahu ada orang yang disakiti gitu ya. Nggak, gue pengen tahu aja, maksud gue pengen banget ngobrol juga sama si Dedi kenapa dia lebih memilih gitu. Nggak apa-apa lo kalau kan gini lo, semakin gentlenya orang, bukti kalau dia gentle, dia pertama dia berani ngomong, yang kedua dia berani ngasih penjelasan, ngasih comparison. Menurut gue setiap orang punya objektif bro. Akan menurut gue lebih baik orang yang punya objektif, orang yang punya alasan jelas, daripada orang yang kayak ngangung aja gitu. Orang tuh kalau ngangung tuh bukan pengen gue cubit bibir, gue tarik tuh gak sih. You deserve better. Oke, okay? Gak apa-apa, embrace. Tadi lo dikasih lagu apa sih, gue hampir lupa dah. Coba
2: itu jujur dan gue cuma bisa nangis seharian ya? Sampai sembah.
0: Coba gue cari deh. Terus lo ini apa, dia nikahnya selang berapa lama setelah dia mutusin lo dan lebih milih selingkuhan yang lebih jelek itu, Zhang? Pengen banget pengen banget si cowoknya nelfon gue. Kenapa bang bahas gue? Emang ada masalah? Ada masalah tuh. Dan nelfon gue ada masalah. Gue kan cuma penyalur doang. Penyalur api. 9 tahun versus 9 bulan. Terus yang parahnya si cowok ini, dia gak pamit ke bokap. Padahal udah janji November. Ide. Daddy. Lo lagi jalan di mobil nih denger siaran gue. Dad, sini Dad. Telepon Dad. Gue pengen tahu aja Dad. Gue gak mau ikut campur, cuma gue pengen denger aja alasannya, kan seru. Di radio ada dua POV kan, yang diselingkuhi dan yang menyelingkuhi. Dedi ya ampun, Nita lagi nyender di punggung

Nih. Udah gak pamit sama bapaknya. Temen gue ada loh yang diselingkuhin sama lakinya. Tapi akhirnya lakinya juga pamit. Maaf ya om, udah begini-begini apa segala macam. Udah akhirnya pamit dah. Jelek aja lo. Sorry. Abisnya ada BTS lagi, ke laut dulu lah. Ke armadanya dulu, tadi apa sih lo? Ah, elah, armada. Harusnya aku, gue gak mau muterin. Gue tidak mau meng-embrace kesedihan lo ya, Ren. Gue mau muterin yang lain, oke? Gue mau muterin lagu yang menurut gue. Apa guys, ada lagu yang lain gak? Gue gak mau lah lo requestin armada harusnya aku. Enggak, harusnya bukan lo emang. Orang lo deserve better. Dia gak deserve lo. Tak berharap lagi. Gak usah. Gak mau, Ren. Jangan tak berharap lagi. Gak usah ditunjukin lo gak berharap lagi. Gak harus tuh.

0: Cinta Sejati BCL.
1: Cinta kita menenenenenene.
0: Enggak. Gua kasih lo lagu ini aja nih. Ya, ini buat lo. Ini space enggak, sorry, bentar. Cari pacar lagi, mampu. Oh enggak, ini ada lagu yang lebih cocok buat lo. Oke. Jadi gua akan masuk ke BTS selanjutnya, tapi kita ke lagu dulu Sahabat Suara. Ini buat Rence.

0: What the f-
1: Daryl, bukain dong.
0: Suddenly tiba-tiba malam hari ini pembicaranya mengenai perselingkuhan ya. Jadi gini polanya sahabat suara. Tadi tuh gue ngomongin soal first date ideal. First date ideal kalian tuh di mana sih dan ngapain aja gitu ya. Terus di TikTok kan gue bilang TikTok tuh seru banget ya. Tiba-tiba mereka tuh nge-twist kalau first date ideal sama selingkuhan gimana real? Di mana? Gue bilang di bar atau enggak di hotel check in karena emang selingkuhan kan gak ada yang bener kan. Lebih jelek. Yang pertama selingkuhan lebih jelek biasanya. Terus tempatnya juga nggak lebih bagus gitu loh. Ya udah gue sebut aja klub atau hotel. Kenyataannya seperti itu. Nah sekarang yang kita BTS tiba-tiba isinya soal perselingkuhan semua. Ada satu cerita yang namanya nggak mau disebut. Nggak apa-apa. Dengerin ya. Malam Beril, jangan sebut nama gue ya. Gue pernah 7,5 tahun pacaran sama beda agama. Pernah diselingkuhin, tapi dia nyesel dan gue maafin. Berak, oke. Setelah itu dia bener-bener kayak bucin banget sama gue. Tapi akhirnya harus putus karena beda server, oke. Setelah itu gue pacaran sama yang seagama sama gue. Baru beberapa bulan udah ngalamin KDRT. Wow. Kalau masih pacaran berarti kekerasan dalam pacaran, KDP, ya oke lah. Kalau KDM, Pak Deddy, ya oke. Tapi gue bersyukur, Tuhan tunjukin aslinya dia sebelum gue jadi nikah sama orang itu. Sampai akhirnya, gue ketemu suami yang super sabar sama gue, yang dominan. Oh, lo dominan. Barangkali cerita gue bisa jadi penyemangat untuk Rence. Yes, Rence! It's for you! We are all supporting you right now. Jadi Rence, kalau lo masih belum bisa move on atau lo masih kayak apa ya, mengembrace kesedihan lo sama si mantan lo yang lebih milih lamar selingkuhannya, nggak ada kita semua. Dah, lo tenang aja. Harusnya lo, ya gue ngerti sih sakitnya gimana. Pacarannya juga nggak lama, gue tahu. Cuma jadi lucu gitu loh ceritanya, ngerti gak sih, bro? Kita semua ngawal lo, Rence. Semoga di hari Arafah ini datang jodoh lo ya. Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Tapi bener deh, maksud gue untuk seseorang yang baru cerita nih, yang 7,5 tahun pacaran sama beda agama, lo sekarang dapet suami yang sabar sama dominan lo, itu merupakan mukjizat, itu merupakan karma baiknya ya. Lo dapet jawaban sekarang atas semua perjuangan lo sebelumnya. Jadi buat lo yang lagi merasa di bawah, itu adalah apa ya, perjalanan aja. Suatu saat juga lo akan dapetin yang lebih gitu. Insya Allah. Banyak-banyak berdoa ya. Abis ini aku akan puterin voice note lagi kayak Rence tadi. Semangat Rence, by the way. Kita kembali ke playlist dulu. Playlist kali ini adalah lagu yang menjelaskan soal apapun yang lo lihat, apapun yang lo pikirkan gitu ya, tidak sesuai sama apa yang, enggak deh, apa yang lo perkirakan tidak sesuai sama kenyataannya seperti apa gitu. Sebuah lagu oleh Ochan Siagian dan juga Okin, Ekspektasi.

0: Keluarga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Indonesia berdansalah karena karir ini tak ada artinya. Tapi apa yang terjadi kalau soal percintaan? Sekarang kita bahas di BTS ya.
1: Sekarang saatnya BTS.
2: Let's go.
1: Berani terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.
0: Kita dengerin voice note di BTS kali ini. Masuk Dar.
4: Hello.
0: Gue
4: BTS ya.
0: Iya dong.
4: Jadi ini rada gong. Gue kan pernah bilang ya kalau gue itu pernah diselingkuhin. Dan sekarang dia tuh dapat karmanya. Gue tahu kenapa? Karena gue tahu dari teman gue yang masih en berhubungan lah sama temen sama mantan gue gitu ya. Nah ceritanya si mantan gue ini pokoknya minta kabar lah ke si cewek barunya gitu. Lama tuh ngilang gitu, lama berapa hari ya nggak ngabarin, gue lupa. Tiba-tiba si ceweknya itu tuh nge-WA mantan gue bilang, sorry gue nugas. Tapi kan nugas aja kan nggak mungkin sampai ngilang berhari-hari dong, ya kan?
0: Terus negara mungkin?
4: Terus yang paling bikin gue terhadap dedo dan menurut gue kayak karma lo, karma biarin gitu.
0: Ngampus lo.
4: Adalah ketika dia tuh cerita ke temen gue bilang kalau si ceweknya yang sekarang itu bohongin dia.
0: Mampus.
4: Bohongin kemana nih? Bohongin kalau si cewek itu lagi karaokean sama temen-temennya. Gue nggak tahu sih itu ada berapa orang. Cuman kata teman gue ini dia tuh karaokean sama ada lah gitu beberapa cowok.
0: Oke.
4: Dan selalu pulangnya tuh like tengah malam gitu, tengah malam baru balik gitu. Beh, di situ tuh tau lah mantan gue tuh kayak apa ya? Gue tuh ngerasa kayak mantan gue tuh sudah merasakan apa yang gue rasakan gitu. Jadi ketika ketika si mantan gue nyeritain ini ke teman gue, itu tuh kayak coba suruh dulu lu nyelingkuhin gue gitu. Kayak
0: jelek
4: gak tau ya lo. Tapi I don't want to spread hate, tapi makan tuh makan gitu. Gue udah ngerasain yang namanya diselingkuhin, ya udah tuh dapet tuh karmanya gitu.
0: Bener,
4: loh
0: bener.
4: Thank you Bear.
0: Thank you Dar. Gini deh, ini buat lo yang selingkuh ya, termasuk mantannya si Dari. Gue udah sering banget bilang ini ke lo. Misalkan lo punya, gini deh, lo orang kan selingkuh kan karena mungkin dia tidak mendapatkan yang dimiliki sama pacar lo saat itu kan. Which means lo pacaran sama si A gitu misalkan. Si A ini cuma bisa kasih lo 75% gitu. Dan lo mencari 35%-nya di orang lain, ya gak sih? Terus lo memilih orang lain ini yang mana lo cuma punya 35% berarti. Dari analogi tersebut, gue bisa bilang kalau selingkuh tuh salah gitu. Lo akan mendapatkan penyesalan di nantinya. Lo akan mendapatkan sifat-sifat mungkin yang belum terbongkar gitu dari selingkuhan lo. Contohnya ini, ya kan? Mungkin lo awalnya memilih si selingkuhan lo ini karena mungkin ya dia baik at the first place. Tapi kalau misalkan next-nya, gak tahu sampai akhirnya terkuak seperti ini. Mam to the push, mampus kata gue. Rence, Dedi bakal kena karma nggak ya? Dedi bakal kena karma nggak ya? Kena, sumpah deh. Gak tahu sih, cuma karma exist, bro. Gimana ya? Ya udahlah, sahabat suara. Buat kamu yang diselingkuhin, buat kamu yang selingkuhannya dapat karma, ya memang itulah cara semesta terjadi, ya gak? Asik. Intinya pesan gue buat lo ya tadi ya, yang persenan-persenan itu. Pesan gue juga buat lo zaman kayak gak ada orang, kayak ada kaki di depan studio, takut. Anyway, gue udah mau jam 10 malam, harus pamit dulu sahabat suara. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue dari tadi, dari jam 8 malam. Buat lo yang sekarang masih takbiran, gue pengen ngucapin. Yang merayakan juga, gue pengen ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga apa yang lo korbankan buat kamu yang kurban ya, dan juga buat kamu yang apa ya, yang merayakan, semoga dapat berkahnya di tahun ini. Amin, amin, amin, amin, amin. Sadarilah apa yang lo lakukan atau lo yang lo terima secara tidak sadar itu merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak bersyukur. Oke, sahabat suara. Ini ada orang yang request sama gue lagu. Ini pendengar gue, sahabat gue, asik sahabat gue. Pendengar Iswara, sahabat suara dari Malaysia. Gue menemukan sudah beberapa orang ya, sahabat suara yang dari Malaysia. Semoga bisa semakin expand Iswara pendengarnya ke negara-negara lain gitu. Beliau ini ngirim voice note request lagu. Mari kita dengarkan sama-sama.
2: Saya mau request lagu Budi Doremi, Anggini Maripe, Aku Tanpa Kamu,
0: Kamu Tanpa Aku.
2: Oke,
0: okay. I got you bro. Kita ketemu besok lagi ya sahabat suara, dari jam 8 sampai jam 10 malam, only on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ini buat lo. Ada Alvin. Bye-bye.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Makassar. 90,1 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau
1: masa lundo, penyakitnya sulit nambah.
0: Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi
0: ya?
1: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: kan,
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, ya? Biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. di lapangan. Kira, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai

0: Yeah. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu.

101,1 FM.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

dengan rasa menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kini

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

101,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Lawang Sekepeng. Tradisi Lawang Sekepeng dalam tradisi adat masyarakat Banjar merupakan ritual tradisi turun-temurun untuk menyambut kedatangan jamaah haji setibanya dari tanah suci Mekah. Lawang Sekepeng dibangun atau dibuat dari selembar papan triplek yang dihias dengan berbagai ornamen dan hiasan Islami.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memainkan musik pilihan.
3: Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Bakarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin Rama Adi di Suara Seru.
4: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.

0: 101 FM. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Jejas.
0: Aku yang aja jar pas sakit berkutbah aja datang.
1: Luput.
0: Oh, luput tiga
1: berarti. Luput lah.
0: Luput tiga berarti hari ini.
1: Di suara Banjarmasin masih di suara seru suara warga Indonesia. Selamat pagi.
0: Pagi di hari yang berkah ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah.
1: Ya Allah.
0: Bertemu kita di hari raya Idul Adha.
1: Betul. Siapa yang menyambat semalam kami libur hari raya.
0: Kada ada
1: libur-liburnya boyai.
0: Mundur boneka.
1: Mundur wir.
0: Kita akan menemani kamu sahabat suara. Dan ingat ya, kalau sholat Idul Adha ini lebih sungsung.
1: Betul sekali, bisa setengah tujuh.
0: Iya loh,
1: bener-bener. Setengah tujuh, tiba-tiba semut-mutnya anuai, hati pae.
0: Ya harus sungsung mungkin.
1: Aku nak wahini jenek ya.
0: Kira-kira nyok aw, kayak itu tiba-tiba aku ada jatuh lain kira awak itu penghulu. Jadi sahabat suara, kita menemani kamu juga di hari raya ini, di hari Rabu, sambil kita bertemu secara online.
1: Betul ya. Sekali ya, silakan bergabung untuk mendengarkan lagu-lagu favorit kamu Indonesia mancanegara di 0811 9933
0: atau di Instagram di iswara.com.

0: FM, sahabat suara. Jadi sahabat suara, di hari raya Idul Adha ini ada Menkom Digi juga yang tidak sibur kayaknya.
1: Wah, saking begawinya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa perjanjian perdagangan resiprokal antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak mencakup transfer data kependudukan Indonesia ke Amerika Serikat. Mantap.
0: Dan kita takut nanti kita bocor kali RAM-nya.
1: Iya sih. Kan. Bagus nih Menko Digi kita nih.
0: Iya, kesian kan di hari raya ini.
1: Tapi pembahasan kita luput.
0: Ada apa kita? Ini berarti penting nih, kita harus
1: informasikan. Oh iya, bujur. Ya kan? Kalau ini sampai dibacakan atau diturunkan
0: di hari raya.
1: Oh, ini penting.
0: Argent.
1: Kita baca.
0: Iya, ya.
1: Jadi, beliau menjelaskan kesepakatan dagang antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat hanya mengatur tata kelola aliran data yang berkaitan dengan perdagangan digital atau aktivitas ekosistem digital.
0: Nah, itu dia. Jadi, kesepakatan kedua negara menyatakan kalau proses transfer data tetap patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia. Ibu Mutia juga menjelaskan dalam transfer data pribadi ke luar,

0: wilayah hukum Indonesia, negara tujuan harus memiliki tingkat perlindungan data yang setara. Dan sahabat suara, pemilik data menurut aturan bisa memberikan persetujuan eksplisit setelah diberi informasi mengenai resiko perpindahan data pribadi. Ini lanjutkan yang dulu tuh,
1: gimana
0: yang
1: tuh?
0: Indonesia kerja sama-sama Amerika kalau yang nego ekspor. Kan Indonesia 40% dapat pajaknya. Dinego, nego, dapat kesepakatan baru. Tapi data dari Indonesia diberikan juga.
1: Oh.
0: Ada kan?
1: Iya,
0: kan,
1: betul. Ini lanjutannya.
0: Iya, gitu. Makanya kita infokan hari raya ini
1: penting.
0: Ya, penting. Karena
1: iya. Ekosistem Indonesia kan berkurang nih.
0: Iya,
1: kan
0: iya.
1: Banyak yang dikorbankan.
0: Nah.
1: Data kan tidak hanya manusia.
0: Nah, itu dia ya, makanya
1: jujur nih.
0: Ya.
1: Mantap ini.
0: Catat sahabat suara.
1: Iya.
0: Catat ya.
1: Berapa nih? Berapa di masjid sini berapa ikong? Sapinya catat. Itu untuk pendataan.
0: Pendataan aja.
1: Iya.
0: Itu manual dulu lah.
1: Iya.
0: Karena yang digital.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
3: Warga Indonesia.

0: Di suara Banjarmasin masih di suara seru, suara warga Indonesia. Ternyata Dek, berlanjut lagi Komdigi Dek. Komdigi blokir 3000 nomor scam catut pejabat dan anggota DPR.
1: Kada beliburan lah.
0: Kada beliburan Komdigi, hari-hari masih begawai aja. Mantap lalu Komdigi.
1: Kapan Komdigi datang ke suara seru langsung nih ya?
0: Iya, jadi pemblokiran ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Nomor-nomor tersebut mencatut para pejabat untuk meminta sumbangan. Selain itu juga pihaknya juga menerima laporan terkait 2.500 nomor yang digunakan untuk penipuan. Mulai dari investasi fiktif, judi online, hingga jual beli palsu yang kasusnya mencapai lebih dari 13.000.
1: Nah, jadi ada 3.000 nomor ternyata yang berada di masyarakat itu ternyata scam, bahaya. Bahaya banget kan sobat suara ya. Komdigi juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan nomor-nomor tak dikenal yang melakukan penipuan dengan modus telepon dan atau pesan singkat.
0: Tuh.
1: Atau hari rayanya ada yang penipuan telepon.
0: Ini ada nah, sapi nah, 15 juta aja.
1: Nah.
0: Ikam siapa? Aku dari Komdigi. Ya, nah itu luput, kada boleh.
1: Scam.
0: Scam
1: berarti.
0: Hati-hati tuh. Nah, hati-hati atau mengatasnamakan pejabat juga. Nah, makanya harus sampai ke pasar raya. Itu pentingnya di

0: mainkan musik pilihanmu.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: aku, Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Ada Noval.
4: Halo Noval.
3: Mau request lagunya Sal Priade.
4: Yang mana Jal?
3: Yang Noval judulnya.
4: Ada titik-titik di pagut sapi.
3: Periksain dulu sebelum disembelih.
4: Ada titik-titik di pagut sapi.
3: Periksain dulu lah. Ada juga Najwa di Banjarmasin request lagunya Isyana Sarasvati dan Hindia. Iya. Katanya hari ini
5: Edo di Banjarmasin mau request lagunya Afgan yang kacamata.
3: Iya, ada juga Sari. Mau dengerin lagunya Pendara Bermekaran dan Mewangi.
5: Nanti kita puterin tipis-tipis ya.
3: Terima kasih buat suara ya. Masih kita buka juga di 0811 99 33 901.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Memainkan musik pilihan. Suara.
0: Suara Warga Indonesia.
5: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
3: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sobat Suara, sekali lagi kita mau ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha.
5: Betul sekali.
4: Di hari raya ini tentunya Sobat Suara, ada kerabat kita yang menunaikan ibadah haji.
5: Iya.
4: Ada juga yang open house.
5: Berarti udah selesai ibadah hajinya ya? Karena udah lebaran kan?
4: Udah selesai.
5: Udah selesai ya. Alhamdulillah.
4: Udah nikmat.
5: Masya Allah.
4: Semoga jadi haji yang mabrur.
5: Haji yang mabrur, kembali ke Indonesia dengan selamat, dengan
4: sehat. Amin, amin, amin, amin.
5: Aduh, sakin berkirim-kirim nang macam-macam.
4: Iya.
5: Bulik selamatnya alhamdulillah bandar itu sudah.
4: Betul.
5: Sehat.
4: Apalagi lansia ya kan.
5: Lansia pulang.
4: Kasian ya kan.
5: Kali sidin macam-macam. Tapi lucu ya budaya-budaya orang, budaya-budaya Indonesia kalau datang haji.
4: Oh ya.
5: Terutama di daerah Makassar.
4: Kalau Makassar harus itu ya.
5: Harus ini ibu-ibunya
4: mewah.
5: Mewah.
4: Iya. Keren. Bedandan lah ya.
5: Kalau kita tuh kayak
4: ada pelangnya.
5: Iya, kita ada pelangnya, terus pakai saf kain putih.
4: Iya.
5: Terus ada inang lakian pakai gamis, yang binian kayak baju betamat kayak itu.
4: Iya, iya, iya, iya.
5: Mama kebahari kayak itu.
4: Di hulu sungai itu ya?
5: Di usung dari Banjar ke hulu sungai kayak itu baju sidin. Kasian, maaf.
4: Kepalu. Mobilnya harus betapi.
5: Mobilnya harus betapi, bujur. Kalau kada betapi, kada kaos sembahyang.
4: Kelihatan aurat.
5: Kenapa sebut tabe ya? Karena kan bawa selawar.
4: Oke, Sobat Suara, kali ini topik kita di Gobras adalah makanan apa yang harus ada di Idul Adha.
5: Betul sekali.
4: Kasih tahu Sobat Suara di 0811 993 3901.